0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: 107.1 KMIFM. Time for more music. Bender, inspiring sounds.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 Keteknikan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota, untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, kita nikmati kebersamaan dengan sahabat-sahabat kita, dengan orang-orang tercinta di tanggal 25 dan sampai dengan 28 Juni ya 2026 ini. Sahabat K-Light bisa menikmati pengalaman, menikmati musik-musik jazz terkeren atau spektakuler tahun ini ya sahabat K-Light. Anda bisa menikmati keseruan di Summarecon Mall Bandung untuk menikmati Gede Bage Jazz Festival yang dipersembahkan oleh Summarecon Mall Bandung tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2026 sahabat K-Light. Dan ada line up pemain-pemain yang cukup membuat kita perjalanan musik jazz yang selama ini kita lihat ya cukup berkembang. Apalagi Indra Lesmana yang menjadi pelopor musik jazz Indonesia yang tentunya berkibar di mata dunia ya. Ada Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, kemudian ada Erwin Gutawa Tributo January Christie, kemudian ada Krakatau, ada Dewa 19 featuring Firza, ada Jazz Boa dari Hungaria, ada Malik and the Essentials, ada Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syahrani with Bandung Jazz Orchestra, ada Beri Likumahua dan The Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai ada BAE featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Sahabat K-Light, ada juga music market ya. Di sana ada jual alat-alat musik juga, kemudian ada kursus-kursus musik jazz ya. Sekolah-sekolah musik jazz ya. Dan ada jazz masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai 250 ribuan saja sahabat K-Light, tersedia VIP dan jazz front row untuk menonton lebih dekat dengan performance favorit Anda. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Info lebih lanjut silakan follow Instagram dan TikToknya @sumareconmallbandung.

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: 107.1 K-Lite FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, nilai tukar rupiah hari ini pukul 06 waktu Indonesia Barat di angka 17.709 per dolar Amerika Serikat. Sementara indeks harga saham gabungan kemarin ditutup dengan menguat 4,12% ke 6.254,97. Menguatnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menjadi sinyal positif perekonomian Indonesia. Berikut nilai tukar rupiah dolar Amerika Serikat hari ini di bank, di beberapa bank swasta dan BUMN. Nah, sahabat K-Lite, nilai tukar rupiah untuk nilai tukar rupiah di bank konvensional di BI rate ya, 17.670 rupiah per dolar Amerika Serikat, dan untuk menguatnya nilai tukar rupiah akibat sebagai apa? Karena ada hal-hal yang menjadi faktor pendukung ya. Indeks harga saham gabungan IHSG dan nilai tukar rupiah menguat dalam beberapa hari terakhir, namun lonjakan ini muncul pertanyaan besar, apakah kenaikan itu mencerminkan perbaikan fundamental ekonomi Indonesia atau sekedar respon terhadap sentimen global. IHSG sekian lalu pada periode 12 Juni 2026 ditutup dengan mayoritas hasil positif. Indeks menguat 7,38%. Kapitalisasi pasar naik 7,31% dilansir dari keterangan resmi BEI. IHSG ditutup pada level 6.007,65. Dan angka ini naik dari penutupan pekan sebelumnya yang berada di level 5.594,76. Sementara itu, kapitalisasi pasar di Bursa Efek tercatat sebesar 10.524 triliun atau naik 7,31% dibandingkan penutupan pekan lalu di 9.807 triliun rupiah. Selanjutnya terjadi penurunan pada rata-rata nilai transaksi harian bursa menjadi 25,06 triliun rupiah. Angka ini turun 7,07% dibandingkan rata-rata transaksi pekan lalu sebesar 26,97 triliun rupiah.
0: Sahabat K-Lite, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy, and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: Studio 107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Harga emas hari ini, sahabat K-Light, Rabu 17 Juni 2026 di Pegadaian terpantau tidak berubah pada semua produk logam mulia yang dipasarkan, yaitu Galeri 24, Antam, dan UBS. Berdasarkan data terbaru di laman resmi Pegadaian, tidak terdapat perubahan harga emas dibandingkan pembaruan sebelumnya pada hari Selasa 16 Juni 2026. Harga emas Galeri 24 ukuran 1 gram bertahan di level Rp2.718.000, sementara itu harga emas Antam masih dipatok Rp2.839.000 per gramnya, dan harga emas UBS tetap di Rp2.737.000 per gram. Emas batangan yang dipasarkan Pegadaian tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram untuk produk tertentu. Dengan pilihan tersebut, masyarakat dapat menyesuaikan pembelian logam mulia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansialnya. Berikut harga emas di Pegadaian yang berlaku di hari Rabu 17 Juni 2026 untuk produk Galeri 24, Antam, dan UBS. Untuk harga emas Galeri 24 hari ini, 1 gramnya Rp2.718.000, dan untuk Antam di Pegadaian harganya 1 gramnya Rp2.839.000, dan untuk harga emas UBS 1 gram Rp2.737.000.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, di kebersamaan kita tidak terasa ya, sudah kita menuju ke penghujung kebersamaan kita. Dan untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah ikut bergabung di pagi hari ini, semoga aktivitas Anda berjalan lancar, semua rencana-rencana Anda bisa dilewati dengan baik ya, mudah-mudahan hari ini. Di Rabu pagi kita mudah-mudahan menjadi Rabu yang menyenangkan untuk sahabat-sahabat K-Light bersama K-Light FM, dan mudah-mudahan kebersamaan kita tidak berhenti sampai di sini, karena kita masih terus akan hadir untuk sahabat-sahabat K-Light menemani aktivitas Anda. Saya Adil Maulana undur pamit, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Insya Allah kita jumpa lagi di kebersamaan yang lain. Oke sahabat K-Light, selamat beraktivitas, sehat selalu dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

words and tone.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Your inspiring radio station, the best in Bandung.
3: On 107.1.
4: Hey,
2: Bandung.

Sahabat Kelight, terima kasih Anda telah simak Easy Busy. Kini kita lanjutkan dengan Tell to Tell yang hadir dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial. Dan pilih lagu-lagu favorit sambil memanfaatkan waktu istirahat siang Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kelight 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kelight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kelight 107,1 FM bersama Adil Maulana.

0: to Kilat FM dan Tunes Inspiring Song. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kilat. Senang sekali saya Adil Maulana bisa kembali menemani Anda untuk menyertai istirahat siang Anda dalam Tell to Tell kita untuk hari Rabu siang 17 Juni 2026. Kita akan bersama-sama hingga jelang pukul 15 sore nanti dengan aneka lagu-lagu bagus pilihan sahabat K-Lite yang bisa Anda pilihkan melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Silakan untuk Anda kirimkan salam sapanya untuk sahabat-sahabat Anda, keluarga yang jauh di sana, ya. Dan Anda bisa menikmati live streaming kami di www.klite.id. Baiklah sahabat K-Lite, kita nikmati lagu bagus yang sudah ada request ya dari sahabat Nani di Cicahem, lagu yang dipilihkan dari Tri Utami dengan Kau Datang. Salamnya untuk kru dan juga sahabat K-Light yang menikmati istirahat siang. Terima kasih. Ini dia lagunya, datang dari Krakatau dengan Kau Datang.
1: Halo, saya Dwiki Darmawan. Tetap di sini di 107.1 FM, K-Light Bandung Inspiring Sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107.1 KLite FM Bandung Inspiring Sound. This night we well dari Heatwave, pilihan sahabat Ratna di Buah Batu ya. Terima kasih untuk sahabat Ratna. Dan ini juga ada informasi terkait dengan BPRGM yang tentunya sahabat KLite bisa datang ke Jalan Naripan nomor 70 Bandung, di mana BPR Gunadana Mitra Sembada atau disingkat dengan BPRGM ini dikenal bisa memberikan solusi bagi sahabat-sahabat KLite yang membutuhkan modal atau membutuhkan atau mau menyimpan uang juga bisa ya di BPRGM. Nah, sahabat KLite, Anda bisa menabung atau menyimpan deposito Anda karena ini pasti aman karena dijamin oleh LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga sahabat KLite bisa mengajukan kredit di BPRGM. Untuk apa saja semuanya, misalkan mau renov rumah, mau beli kendaraan baru, mau

butuh membiayai sekolah anak, begitu ya. Dan ini prosesnya juga sangat cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit Anda bisa, mohon maaf, untuk kredit Anda kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun BPRGM siap untuk membantu Anda. BPRGM membuat solusi Anda lebih cerah, ya. Nah, jadi buat apa sahabat kredit tunggu apa lagi? Semua yang butuh kredit jangan tunggu lama lagi ya. Kunjungi PPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau silakan hubungi nomor telepon di 022 4222464. Sekali lagi di 022 4222464 atau di WhatsApp di 0821 2085 8761, 0821 2085 8761.

107.1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat Kelight, ada satu informasi menarik untuk sahabat-sahabat Kelight, dan Anda harus mengosongkan waktu dari mulai tanggal 25 sampai tanggal 28. Wah, ada apa itu? Anda bisa menikmati pengalaman musik-musik jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Tepatnya di mana? Di Sumaba, yaitu Summarecon Mall Bandung yang mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival International tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya ada Interlessmanan Sydney Reunion dari Australia, ada Erwin Gutawa Tribute to January Christie, ada Krakatau, ada Dewa 19 featuring Firza, ada Jazz Boa dari Hungaria, ada Malik and the Essentials, kemudian ada Andre Chui dari Singapura, ada Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, ada Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, ada Berry Likumahua and the Rhythm Service featuring Saung Angklung Ujo, sampai ada BAE ya, atau tulisannya BAE ya, featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Interlessmanan Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan, tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton bisa lebih dekat dengan performance favorit Anda. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Info lebih lanjut, follow Instagramnya at TikTok at summarecon.mall.bandung. Ya sahabat Kelight, kembali dengan lagu-lagu favorit yang bisa Anda pilihkan di sini, dan sudah ada sahabat-sahabat Kelight yang memilih lagu favorit Anda. Silakan ya. Ada tadi sahabat Manani, Mbak Nani sudah diputar ya lagunya ya, dari Krakatau dengan Kau Datang. Penyanyinya memang Tri Utami ya. Kemudian ada sahabat Lia di Pagarsi ingin diputarkan lagu ini dari Celine Dion dengan Immortality. Lagunya sudah kami siapkan untuk Anda. Kemudian ada sahabat Martin yang ingin pilihkan lagunya dari Chicago dengan Explain It to My Heart. Salamnya untuk all crew dimanapun berada. Oke, terima kasih sahabat Martin. Ada juga sahabat Sri Rezeki, tadi sudah diputar lagunya ya, dari Daytona, dari Dayton maksudnya, bukan Daytona ya. Dari Dayton, lagunya This Love Will Last. Ya, salamnya untuk all crew dan juga sahabat Setia Kelight yang menikmati siang ini. Kemudian ada sahabat Anita yang pilihkan lagunya dari Chris Dayanti dengan Aku Wanita Biasa. Salamnya untuk all crew dimanapun Anda berada. Selamat menikmati istirahat siang Anda. Baiklah sahabat Kelight, kita lanjutkan kembali, dan ini ada lagu bagus yang datang dari Chicago dengan Explain It to My Heart.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

0: Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban, kemudian kita buka nanti HP korban.
2: Dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kecelakaan kerja karyawan pabrik pengolahan kayu di Banjar meninggal dunia. Wakil Bupati Indramayu jadi tersangka dugaan korupsi. Atraksi api hingga hujan duit warnai tahun baru Islam di Cirebon. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polres Purwakarta masih melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan motif dan penyebab kematian Yogi Saleh, Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan dan Aset

0: daerah BKAD Kabupaten Purwakarta yang ditemukan meninggal dunia di kediamannya Minggu 14 Juni malam. Bahkan polisi belum memberikan kesimpulan final mengenai penyebab pasti insiden itu. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengatakan hasil olah tempat kejadian perkara TKP dan pemeriksaan awal oleh tim Inavis mengarah pada dugaan adanya 3 kali percobaan bunuh diri. Menurutnya, pertama ditemukan tali sempat putus serta sabuk yang ada di lokasi. Terdapat luka pada lutut korban yang diduga akibat terjatuh. Purwantara, Senin 15 Juni juga menyebut bercak darah di ruang tamu serta luka tusuk pada tubuh korban, namun tak ada tanda perlawanan fisik di lokasi kejadian.
1: Mungkin hasil otopsi yang bisa nanti kita sinkronkan dengan hasil keterangan terdekat korban, kita buka nanti HP korban, kita lihat percakapan terakhir, mungkin bisa disimpulkan lah korban ini statusnya seperti apa.
0: Eka Yusuf, perwakilan keluarga korban mengatakan, terdapat banyak luka pada tubuh korban sehingga membuat keluarga merasa janggal dan meminta Polres Purwakarta untuk mengusut tuntas peristiwa itu. Menurut Eka, pihak keluarga juga menunggu penjelasan resmi terkait hasil autopsi yang telah dilakukan terhadap jenazah korban. Dirinya juga mendengar beredar kabar korban tewas akibat bunuh diri. Namun pihak keluarga meyakini hal itu tidak benar karena korban dikenal baik dan religius. Ditambahkannya, korban sempat mengeluhkan persoalan pekerjaan kepada istrinya meski ia mengaku tidak mengetahui secara detail persoalan yang dimaksud.
2: Dengar saya dari pihak keluarga pernah mengeluhkan itu kepada istrinya terkait pekerjaan dan lain-lain. Saya tidak tahu persis seperti apa, hanya bocoran seperti itu.
0: Berdasarkan informasi yang dihimpun, jenazah Yogi Saleh pertama kali ditemukan sang istri sesaat setelah istrinya kembali ke rumah setelah menghadiri sebuah acara keluarga. Saat memasuki rumah, istrinya mendapati Yogi Saleh sudah dalam kondisi tidak bernyawa dan bersimbah darah. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta, Sri Jaya Midan menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Yogi Saleh. Mengenai penyebab kematian korban, ia atas nama Pemkab Purwakarta menyampaikan sepenuhnya proses penyelidikan kepada kepolisian. Seorang pekerja bernama Nanda Kiki, 22 tahun, dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan kerja di area pabrik kayu PT APL Kota Banjar, Sabtu 13 Juni malam. Korban diketahui berasal dari Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap dan merupakan operator mesin glue spreader atau mesin lem. Berdasar informasi awal, peristiwa nahas itu terjadi sesaat sebelum pergantian shift atau saat korban hendak pulang kerja. Almarhum saat itu tengah melakukan aktivitas pembersihan mesin glue spreader yang biasa dilakukan menjelang akhir pekan.
3: Hingga saat ini pihak manajemen belum bisa membeberkan kronologi secara rinci terkait bagaimana korban bisa terperangkap atau terluka oleh mesin itu. Area tempat kejadian perkara TKP pun saat ini sudah dipasangi garis polisi, police line. Direktur PT APL Wahyu Hidayat saat memberikan keterangan resmi kepada media Senin 15 Juni menyampaikan duka cita yang mendalam atas insiden yang menimpa pekerjanya. Dirinya juga mengonfirmasi status korban merupakan karyawan dari pihak ketiga atau outsourcing. Menanggapi dugaan adanya faktor kelelahan atau human error hingga terjadi kecelakaan, Wahyu tidak menampik kemungkinan itu, namun enggan berspekulasi lebih. Ia pun menegaskan PT APL sebenarnya telah menerapkan standar operasional prosedur SOP keselamatan yang ketat untuk pengoperasian setiap mesin. Kendati korban baru bekerja kurang dari 1 tahun, PT APL bersama PT SPM berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh hak almarhum secepatnya. Pihak perusahaan memastikan tidak akan lepas tangan.
4: Sebenarnya di perusahaan kita itu sudah ada SOP-nya. Yang namanya kita kerja dimanapun ya mungkin ada faktor itu juga.
3: Menanggapi kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya salah seorang pekerja PT APL, Dinas Tenaga Kerja Kota Banjar bersama UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah 5 Tasikmalaya langsung bergerak cepat mendatangi PT APL. Langkah ini diambil guna mengusut tuntas insiden kecelakaan kerja itu. Selain melakukan klarifikasi mengenai kronologi kejadian bersama pihak Polres Banjar, Otoritas Ketenagakerjaan juga fokus mengawal pemenuhan hak-hak ahli waris korban serta mengevaluasi sistem manajemen keselamatan kerja di perusahaan itu. Kepala Disnaker Kota Banjar, Sri Hidayani menegaskan, pihaknya akan memantau secara ketat agar seluruh hak almarhum diserahkan secara utuh kepada ahli waris sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dirinya juga melakukan pengawasan internal dengan memaksimalkan peran 3 orang mediator, yaitu 2 ahli muda dan 1 ahli pratama guna melakukan pembinaan dan pemantauan. Sedangkan, untuk ranah pelanggaran hukum dan penindakan, Disnaker berkoordinasi secara berjenjang dengan pihak pengawas ketenagakerjaan provinsi.
0: Diduga melakukan tindak pidana korupsi tunjangan perumahan dan transportasi anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022-2025, Wakil Bupati Indramayu berinisial S dan dua rekannya ditetapkan jadi tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
5: Dua tersangka lainnya adalah AF selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu dan IM yang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Sekretaris DPRD pada periode 2021-2022. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jawa Barat Nur Sri Cahya Wijaya mengatakan ketiga tersangka telah dipanggil untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik tindak pidana khusus atau Pinsus Kejati Jabar. Penyidik telah memeriksa dua tersangka atas nama IM dan AF, sedangkan tersangka berinisial S mangkir dalam pemeriksaan dikarenakan sakit dan telah mengirimkan surat keterangan sakit kepada tim penyidik. Menurut Cahya, berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, kasus tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar 18 miliar rupiah.
6: Tiga orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi, tunjangan perumahan, dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2022 sampai 2025.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, tangis kesedihan mewarnai pembongkaran ratusan kios di kawasan wisata Puncak Cipanas Kabupaten Cianjur. Penertiban yang dilakukan ini membuat banyak pedagang kehilangan tempat usaha yang selama puluhan tahun menjadi sumber penghidupan keluarga mereka.
7: Sejumlah pedagang tak kuasa menahan tangis saat menyaksikan kios yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah diratakan dengan tanah. Mereka mengaku bingung harus mencari pekerjaan lain setelah kehilangan sumber pendapatan utama. Salah seorang pedagang, Yanti, mengaku telah menggantungkan hidup dari usahanya di kawasan tersebut selama lebih dari 2 dekade. Dari hasil berjualan, ia membiayai kebutuhan keluarga hingga pendidikan anak-anaknya. Menurut Yanti, mayoritas pedagang dan pekerja di kawasan tersebut berasal dari kalangan masyarakat kecil yang sulit mendapatkan pekerjaan lain. Banyak di antaranya merupakan janda, anak yatim, hingga kepala keluarga yang sepenuhnya bergantung pada aktivitas ekonomi di kawasan Puncak Cipanas. Yanti berharap pemerintah tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga memberikan solusi bagi masyarakat terdampak seperti penyediaan lapangan kerja baru atau bantuan modal usaha.
0: Pengrajin tahu dan tempe mengeluhkan melonjaknya harga kedelai impor yang menjadi bahan baku utama produksi mereka. Kenaikan harga itu dinilai memberatkan pelaku usaha kecil dan menengah karena berdampak langsung pada biaya produksi dan keuntungan usaha.
8: Untuk merespon kondisi tersebut, pemerintah pusat memutuskan memberikan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 untuk setiap kilogram kedelai yang digunakan oleh para pengrajin tempe dan tahu. Kebijakan ini merupakan hasil koordinasi dan pembahasan pemerintah bersama kementerian terkait sebagai langkah menjaga stabilitas produksi pangan berbasis kedelai di dalam negeri. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan kenaikan harga kedelai dipengaruhi oleh dinamika pasar global dan kondisi geopolitik internasional yang berdampak pada rantai pasok komoditas pangan dunia. Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan kampus Prender di IPB University Dramaga Kabupaten Bogor. Menteri Perdagangan menambahkan pada tahap awal pemerintah menyiapkan alokasi subsidi untuk 250 ribu ton kedelai impor yang akan disalurkan kepada para pengrajin tempe dan tahu.
9: Kedelai akan mendapatkan subsidi 2.000 per kilo. Jadi nanti tahap pertama yang disubsidi itu sebanyak 250 ribu ton.
8: Pemerintah berharap kebijakan subsidi ini dapat menjaga kelangsungan usaha para pengrajin tempe dan tahu serta menstabilkan harga produk olahan kedelai di pasaran. Dengan demikian, kebutuhan masyarakat terhadap pangan berbasis kedelai tetap terpenuhi di tengah tantangan ekonomi global.
0: Beragam tradisi dilakukan masyarakat dalam memperingati Tahun Baru Islam. Di Kabupaten Cirebon, atraksi sembur api hingga sepak bola api mewarnai peringatan Tahun Baru Hijriah Senin malam. Bahkan ratusan anak-anak hingga emak-emak rela berdesakan berebut hujan duit dari tokoh masyarakat setempat sebagai bentuk rasa syukur memasuki Tahun Baru Hijriah.
10: Dengan obor di tangan dan minyak tanah di mulut, sejumlah santri dan warga Desa Sinarancang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, menggelar atraksi api pada Senin malam. Semburan minyak tanah memicu kepulan api hingga asap pekat yang membuat peringatan Tahun Baru Islam kian meriah. Sepak bola api juga turut menghidupkan suasana peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Suasana kian meriah saat tokoh masyarakat setempat yang juga pengasuh Yayasan Al-Bustami menghujani masyarakat dengan uang kertas. Warga mulai dari anak-anak hingga emak-emak yang berkerumun langsung berebut uang yang bertebaran di udara. Meski berebut, namun warga larut dalam suasana penuh kebersamaan.
11: Mudah-mudahan tahun depan bisa kita memperingati tiap tahunnya itu acaranya sembur api, main bola, itu udah tradisi ketika masyarakat kami memperingati hari Islam.
10: Bagi masyarakat, Tahun Baru Hijriah merupakan bentuk refleksi sekaligus rasa syukur menjumpai Tahun Baru Islam. Atraksi api yang dilakukan santri dan warga menjadi simbol semangat tali silaturahmi sekaligus menguatkan iman Islam. Diharapkan, peringatan Tahun Baru Islam ini menjadi jembatan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.
12: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Sahabat Kilight, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilight 107,1 FM, Twitter at 1071KLITEFM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilight FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071KLITEFM.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilight 107,1 FM Bandung bersama Adil Maulana.

melanjutkan kebersamaan kita dalam Tell to Tell untuk sesi kedua atau interval kedua ya sahabat Kelight. Dan nantikan kita akan menyimak juga berita pukul 14 nanti, dan kami masih undang untuk sahabat-sahabat Kelight memilih lagu favorit Anda. Silakan di 0812-2031-972. Baru kita nikmati lagu bagus yang datang dari Starship dengan Nothing Gonna Stop Us Now dari sahabat Nendi yang pilih lagu ini ya. Terima kasih, dan lagunya dibingkiskan untuk semua sahabat setia Kelight yang menikmati istirahat siang. Ya sudah mulai lagi ya sekarang ya. Dimanapun Anda berada, dan juga all crew katanya. Terima kasih sahabat Nendi. Ada juga sahabat Nadia di Hiroshima, Jepang. Wah, streaming katanya gitu. Arigato gozaimasu ya. Katanya Mbak Nadia ini pendengar setia Kelight sejak SD hingga sekarang. Walaupun sudah jauh merantau, saya streaming menikmati Kelight katanya gitu. Kalau di Jepang jam berapa ya sekarang ya? Aduh, saya harus lihat nih. Mau request lagunya Michael Jackson dengan Smile. Salamnya untuk keluarga di Cimahi katanya, untuk mama dan adik saya Eva, semoga sehat selalu, dan untuk all crew selamat bertugas. Terima kasih dan semangat selalu, amin. Oke, sama-sama terima kasih, lagunya sudah kami siapkan untuk Anda ya. Kemudian ada sahabat Fonny, pilihkan lagunya dari People Bryson dengan Can You Stop The Rain. Ya, mudah-mudahan jangan hujan ya hari ini ya. Sudah mulai panas ya. Terima kasih Mbak Fonny, lagunya nanti diputar ya. Oke, kita lanjutkan kembali sahabat Kelight, dan kami tunggu lagu-lagu favorit Anda yang bisa Anda pilihkan langsung di WhatsApp kami di 0812-2031-972.

0: oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung canangkan sensus ekonomi 2026. Kadisdik Jabar hormati pelaporan masyarakat dan siap ikut proses di Ombudsman. Warga gagalkan aksi dua begal di siang bolong. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Sensus ekonomi 2026 akan menjadi kompas pembangunan kota Bandung dalam satu dekade mendatang. Melalui data yang akurat dan komprehensif, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa depan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat pencanangan sensus ekonomi 2026 di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut menandai dimulainya rangkaian persiapan pelaksanaan sensus ekonomi yang akan dilakukan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Untuk menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026, Farhan menginstruksikan seluruh perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, hingga unsur kewilayahan seperti RT dan RW untuk aktif melakukan sosialisasi dan mendukung kebutuhan pelaksanaan sensus. Selain itu, para pengusaha pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, serta seluruh masyarakat diajak untuk berpartisipasi dengan memberikan data yang benar dan lengkap kepada petugas sensus.
1: Kita sukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional tahun 2026. Kami meyakini bahwa pembangunan yang baik harus didukung oleh data yang berkualitas dan kebijakan yang berbasis bukti atau evidence based. Kepada para BPS Kota Bandung beserta jajaran, saya secara pribadi dan sebagai wali kota menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kerja keras yang telah dilakukan. Saya titipkan kualitas data Kota Bandung kepada BPS agar senantiasa menjaga independensi, profesionalisme, dan integritas sehingga menghasilkan data yang akurat dan kredibel.
0: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menekankan pentingnya gebrakan nyata dari Komisi Daerah atau Komda Lansia yang dapat dirasakan langsung oleh para lanjut usia atau lansia di Kota Bandung. Usai rapat koordinasi Komda Lansia Kota Bandung, Erwin mengusulkan sejumlah program yang menyentuh aspek fisik dan rohani seperti pengajian rutin dan pesantren lansia untuk memberikan ruang ibadah dan pembelajaran agama. Menurutnya, alokasi anggaran untuk program lansia harus dilakukan secara proporsional dan berbasis pada kebutuhan nyata, bukan sekedar memenuhi kewajiban administratif. Sehingga seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait didorong untuk mengusulkan program-program yang konkret dan berdampak langsung bagi kesejahteraan lansia.
2: Saya sangat berharap Komda Lansia ini betul-betul memberikan program yang bukan hanya terkait lip service saja, tetapi betul-betul kemaslahatan umat. Jadi saya mengusulkan di Komda Lansia ini dibuat pesantren lansia, di mana para lansia ini selain fisiknya kuat, mentalnya juga kuat. Tujuannya itulah dari program-program yang lainnya, karena sama ini sama monot nononom kepada orang tua. Bagaimana pemuda-pemuda ini betul-betul sayang kepada orang tuanya, memperhatikanlah.
0: Pemerintah Jawa Barat akan menyiapkan forum dialog antara masyarakat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, menyusul penolakan proyek panas bumi atau geotermal di sejumlah daerah di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berharap pertemuan tersebut menjadi ruang untuk mencari solusi terhadap berbagai keberatan yang disampaikan warga. Pasalnya, kewenangan penerbitan izin proyek geotermal sepenuhnya berada di tangan Kementerian ESDM. Penolakan proyek geotermal muncul di sejumlah kawasan, antara lain di sekitar Gunung Halimun, Gunung Gede Pangrango, Gunung Tampomas, dan Gunung Ciremai.
3: Aspek penolakannya itu nanti itu pada Kementerian SDM sang pemberi izin. Nanti tugas gubernur adalah merekonsiliasi antara pemberi izin, kemudian penerima izin dengan masyarakat. Problemnya di mana? Kalau problemnya itu bersifat teknis, sosiologis, tentunya kita akan selesaikan bersama. Tetapi kalau problemnya adalah dari sisi mitigasi, misalnya menjadi ancaman bagi lingkungan, ya kita bersama-sama bicarakan lagi dengan Kementerian SDM, dengan yang memberikan izin.
0: Sampuras
4: Kasur Wargi Bandung, Juni 2026 penuh event bergengsi yang siap meriahkan Kota Bandung. Tanggal 19 Juni ada Patra Komala Coffee Club X Game Dev Visual Craft for Games From Concept to Production. Untuk musik antusias ada dua penampilan istimewa dari Bandung Orchestra Festival tanggal 22 Juni di IFI Bandung dan 27 Juni di Auditorium PPAG Unpar Bandung. Ada juga Gede Bage Jazz Festival Internasional 2026 tanggal 25 sampai 28 Juni 2026 di Summarecon Mall Bandung dan pertunjukan rutin Tikpul di Pendopo Kota Bandung. Yang paling dinantikan perayaan penuh sejarah Asia Africa Festival 2026 tahun ini dengan tema Unity in Diversity, Rising in Harmony, siap memukau dalam helaran penuh gengsi berskala internasional 11 sampai 12 Juli 2026 di sepanjang Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Jangan lupa follow Instagram @tic.bandung untuk informasi dan update event seru lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kolaborasi dengan ratusan SMA dan SMK swasta di Jawa Barat untuk memperluas akses pendidikan sebagai bentuk komitmen pemerintah pelayanan publik. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan, keterbatasan daya tampung sekolah negeri menjadi kendala. Melalui kerjasama tersebut, seluruh lulusan SMP sederajat di Jawa Barat bisa melanjutkan pendidikan tanpa harus di sekolah negeri dengan bantuan pembiayaan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemetaan, sekitar 78 ribu siswa tidak tertampung di SMA dan SMK negeri. Di sisi lain, Purwanto menyatakan akan kooperatif terkait dilaporkannya Dinas Pendidikan Jawa Barat ke Ombudsman RI terkait dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan pemetaan calon murid baru atau PCMB dan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026.
6: Kalau kita lihat dari pemetaan kita itu ada sekitar 70 ribuan kan, tepatnya 78 ribu yang tidak bisa tertampung di negeri. Ya karena mereka niat sekolah di negeri tapi tidak tertampung, pemerintah ngasih kompensasi. Per siswa itu 100 ribu per bulan. Jadi 1.200.000 per tahun dan DSP-nya 1.500.000 rencananya ya. Kita akan sesuaikan dengan kemampuan fiskal kita. Tapi kemarin rate-nya kira lebih segitu ya. Ya kita persilahkan tentu ke sebagai ini. Kita persilahkan kalau ada aduan kita ngikut aja.
0: Momen libur akhir pekan yang dilanjutkan dengan libur nasional Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dimanfaatkan masyarakat melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Selama periode libur akhir pekan dan libur Tahun Baru Islam yang berlangsung mulai Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin, tercatat lebih dari 77 ribu penumpang kereta api. Jumlah tersebut melampaui kapasitas tempat duduk yang disediakan dari sekitar 63 ribu tempat duduk, sehingga tingkat okupansi mencapai 122%. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, Stasiun Bandung dan Kiara Condong masih menjadi titik keberangkatan dan kedatangan favorit para penumpang kereta api.
7: Dari 63.875 tempat duduk yang kami siapkan untuk perjalanan mulai tanggal 12 hingga tanggal 16 Juni, tercatat 122% okupansi telah dicapai oleh PT Kereta Api Daerah Operasi 2 Bandung. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan jasa layanan kereta api dalam melakukan perjalanan pada masa libur Tahun Baru Islam ini.
0: Polisi menangkap dua orang begal yang nekat melancarkan aksinya di siang bolong di kawasan Bundaran Dogi Jalan Oten, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Kapolsek Cicendo AKP Darno mengatakan pelaku merampas ponsel milik korban yang sedang dibonceng sepeda motor. Korban kemudian...

0: dicapai oleh PT Kereta Api Daerah Operasi 2 Bandung. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat menggunakan jasa layanan kereta api dalam melakukan perjalanan pada masa libur Tahun Baru Islam ini.
1: Polisi menangkap dua orang begal yang nekat melancarkan aksinya di siang bolong di kawasan Bundaran Dogi Jalan Oten, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Kapolsek Cicendo AKP Darno mengatakan pelaku merampas ponsel milik korban yang sedang dibonceng sepeda motor. Korban kemudian berteriak minta pertolongan sehingga warga melakukan pengejaran dan menangkap kedua pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, terungkap bahwa kedua pelaku sempat mengonsumsi minuman beralkohol sebelum melakukan aksi perampasan. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan kedua tersangka dalam tindak pidana serupa yang pernah terjadi di wilayah lain.
2: Telah terjadi pencurian dengan kekerasan atau yang sering masyarakat sebut dengan bahasa begal. Modusnya adalah pelaku ini membuntuti korban. Jadi ketika korban, yang kebetulan korban dua orang yang belakang yang dibonceng itu sedang menghubungi rekan kerjanya bahwa dia sedang dalam perjalanan, tiba-tiba pelaku ini memepet korban.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Adil Maulana.
1: The best station in Bandung.
2: 107.1 Kilite FM. Time for more music.
3: Banter, inspiring sounds.

107.1 K-Lite FM, Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, kita kembali lagi dalam suasana Tell to Tell kita, dan kita lanjutkan lagu-lagu pilihan sahabat-sahabat K-Lite yang akan diputar di siang hari ini di sisa waktu kurang lebih sekitar 44 menit lagi ya. Sampai jam 3 soalnya kita ya. Baik sahabat K-Lite, dengan lagu-lagu yang sudah di request oleh sahabat-sahabat K-Lite, seperti tadi kita nikmati lagu bagus dari Natalie Imbruglia dengan Thorn, membuka kebersamaan kita setelah berita dari Jabar Now tadi ya, pukul 2. Baiklah sahabat K-Lite, sahabat Adi mengirimkan salamnya untuk sahabat K-Lite FM dimanapun berada, dan tentunya untuk all crew, semoga sukses selalu, amin ya robbal alamin. Terima kasih sahabat Adi. Dan kemudian ada sahabat Wida yang pilihkan lagunya dari PM Samson featuring Double Key, We Love to Love. Oke, okay, kita carikan lagunya ya. Baik, ada sahabat Sugiarto tadi ya, sudah diputar lagunya ya. Lagu yang dipilihkan dari Westlife dengan My Love. Salamnya untuk Mas Budi, Mbak Maulin, Mbak Wida, Mbak Susi di Cibubur. Oke, okay, terima kasih ya sahabat Sugiarto. Kemudian ada sahabat Antoni yang pilihkan, mohon maaf tadi agak kepotong ya, karena tadi sempat internetnya menghilang begitu ya. Dari Ella Langley featuring Riley Green dalam You Look Like You Love Me. Lagunya sudah diputar tadi ya sahabat Antoni, mohon maaf tadi kurang nyaman ya. Oke. Okay,

Bang Aries yang suka lagunya dari Jim Photoglow dengan Steal Away. Salami untuk penyiar. Oke, terima kasih ya Bang Aries ya. Oke, kita nikmati dulu lagu yang dipilihkan oleh sahabat Wida dari PM Samson featuring Double Key dengan We Love to Love.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih BPR GM bisa gitu? Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah, pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman, mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, 3 jam sudah kebersamaan kita dalam Tell to Tell untuk Rabu kita 17 Juni 2026. Dan sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Ada sahabat Mulyadi di Taman Holis, hanya ingin menyapa saja. Sehat selalu ya sahabat Mulyadi di Taman Holis. Semoga apa yang dilakukan hari ini bersama K-Light FM lebih mengasihkan lagi ya. Baik, kemudian ada sahabat Santi Kustejo, Kiss of Life dari Sade sudah diputar ya tadi ya. Oke, terima kasih atas segala atensi untuk sahabat-sahabat K-Light yang sudah ikut bergabung di siang hari ini. Dan selamat melanjutkan aktivitas Anda, semoga lancar selalu. Dan sekaligus saya mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin dinikmati selama 3 jam tadi ya sahabat K-Light. Barangkali ada lagu yang tidak terputar atau mungkin saya ganti lagunya. Baiklah sahabat K-Light, saya Adil Maulana undur pamit dan tentunya insya Allah kita ketemu lagi di kebersamaan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store. 107.1

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1 FM.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
2: Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Kilight FM, website kami di www.satu0tusu.satufm.ta LiteFM.com. Weiterhin auf Kilight FM Radio beziehen.

107.1 FM, sahabat KLI, terima kasih Anda terus bersama mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website KLI, www.klite.id. Dan seperti biasa di Rabu malam pukul 19 hingga 20, kita akan bersama dalam Psychology Corner. Untuk edisi hari ini, Rabu 17 Juni 2026, kembali bersama Bapak atau Kang Julian Amri Wijaya, MC Psikolog, dengan topik Misteri Buy One Get One, kita yang untung atau otak kita yang dimanipulasi. Dan untuk sahabat K-Lite bisa bergabung melalui Zoom meeting, mungkin ada yang sudah dapat linknya. Kalau tidak, Anda juga bisa melalui meeting ID di 983-4122-2146. Sekali lagi, 983-4122-2146, passcode-nya 383770. 383770. Dan Anda bisa berinteraksi juga melalui WA K-Lite di 0812-203-1972. Dan Anda bisa dengarkan selain melalui radio di 107.1 FM, juga bisa melalui live streaming di website K-Lite, www.klite.id. Oke, kita sudah terhubung dengan Kang Julian. Halo, apa kabar? Kang Julian, terdengar jelas? Halo. Kang Julian, ada suara? Mungkin saya pakai mic ini ya. Sebentar. Oh, yang K-Lite hilang ya. Kita coba lagi. Iya. Oke. Ada suara Kang Julian? Nah, ini Kang Julian, saya nggak dengar suara nih. Halo. Suara Kang Julian saya nggak dengar. Tapi Kang Julian dengar suara saya ya. Oke, ini nggak muncul suaranya. Oke, kenapa ya? Iya, mungkin kita coba suaranya melalui WA ya, yang kita coba telepon ke Kang Julian, kira tidak muncul, atau pakai yang ini saja. Nggak ada suara Kang Julian ya? Halo? Ada problem? Suara Kang Julian nggak muncul di K-Lite? Itu kita coba tembak saja. Oke. Okay. Kang Julian bisa dengar? Anda terdengar tidak? Ya, ini karena posisinya saya pakai suara dari laptop. Saya coba off-kan dulu videonya. Dari studio nggak muncul ya. Oke, saya dekatkan dulu Kang Julian biar mudah. Ada terdengar? Di studio nggak muncul suaranya ya? Halo? Menggema ya? Teksa. Ya, sahabat K-Lite, mungkin sedikit ada problem di malam ini untuk Zoom-nya kurang terdengar dengan baik. Kita menunggu untuk sambungannya dengan Kang Julian, narasumber Psychology Corner malam hari ini. Ya, nggak muncul Kang Julian. Oke. Okay.
Iya, tidak ada di Klite. Coba kita searching dulu.

0: Gak ada ya? Adanya dari laptop ya? Kecil banget ya? Halo? Ada? Terdengar? Ada? Ada ya? Ini darurat sahabat Keret, mohon maaf sound dari studio tidak muncul di zoomnya. Sebentar, saya aktifkan dulu yang Keletnya. Nggak bisa keluar suaranya ya. Mungkin suara Kang Julian bisa dicoba melalui
1: tes.
0: Ya, itu aja deh.
1: Tes.
0: Kita coba ya.
1: Tes.
0: Mungkin agak keras ya.
1: Testing, suara saya kedengeran kan?
0: Kedengeran, tapi agak di naikkan volumenya mungkin enggak. Karena yang kelat kita tidak bisa mengaktifkan mic-nya ya. Yang kalian nggak keluar ya?
1: Di sini sih sudah maksimal.
0: Iya.
1: Iya, sudah maksimal kan?
0: Sudah maksimal ya. Mungkin bisa langsung aja kan sambil saya coba kondisikan yang zoom ke light-nya ya, untuk bisa unmute.
1: Boleh.
0: Iya. Oke.

0: Bisa masuk mereka ya, Bang Julian?
1: Bisa masuk, Pak.
0: Nah, sekarang sudah selesai ya. Ya, mungkin bisa dicoba. Ada? Terdengar? Sekarang bagus? Bagus, terdengar, Kang Julian? Dari studio Kelai? Sebentar, saya matikan dulu yang laptop. Ya, saya matikan dulu yang laptop saya. Sebentar. Oke, bisa dimulai? Coba, punten. Kang Julian. Bisa terdengar? Nah, saya malah tidak mendengar suara Kang Julian nih di studio. Harus melalui laptop kayaknya saya masukkannya ya. Tapi jadi feedback ya. Sebentar ya, saya matikan dulu. Oke. Ya, mungkin bisa dicoba, Kang Julian?
1: Oke, sudah.
0: Sudah ya. Nah, ini melalui laptop saya ini. Tapi kalau yang saya aktifkan suara studio, sekarang jelas? Yang dari studio? Dari studio jelas, Kang? Nah, ini saya gak dengar nih. Oke. Mungkin bisa coba lagi deh. Ada. Bentar. Kalau begini, terdengar suara saya? Oke, ini aja deh. Ada feedback kayak tadi di melalui studio. Bisa dimulai, Kang Julian?
1: Mangga, pada pengantarnya dari Kang Indra.
0: Oke, sahabat K-Light, tapi kita kali ini mengenai misteri buy one get one, kita yang untung atau otak kita yang dimanipulasi. Pernah nggak sih? Kita lagi jalan-jalan di supermarket, niat awal cuma mau beli sabun misalnya ya, atau sabun cuci muka satu botol, pas sampai di rak ada tulisan apa ini, tulisan gede ya warna merah, buy one get one free. Ya, seketika tangan kita refleks langsung ambil dua botol misalnya ya, padahal sabun muka di rumah masih penuh dan baru habis 3 bulan lagi. Kita atau contoh lain deh, misalnya lagi apa ini, iseng buka aplikasi ojek online mau beli kopi susu satu cup buat nemenin kerja misalnya, pas lihat ada promo bundling beli satu gratis satu, langsung kita pencet tombol order ya di ujung-ujungnya. Kopi kedua kembung di kulkas atau terpaksa kita bagiin deh ke orang lain. Jujur ya, kita sering banget kan terjebak di situasi kayak gitu, sahabat Kelek. Kita beli bukan karena butuh ya, tapi karena merasa sayang banget kalau dilewati. Nah, tahu gak sih kalau promo buy one get one itu sebenarnya bukan cuma strategi jualan biasa, tapi sebuah sihir psikologi yang kuat banget buat ngacak-ngacak logika kita ya. Dan satu jam ke depan di Psychology Corner kita bakal bongkar kenapa otak kita lemah banget kalau udah dengar kata gratis, dan gimana caranya biar dompet kita nggak jebol ya cuma gara-gara ilusi bonus ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Radio K-Light bersama Kang Julian. Mangga, Kang Julian.
1: Oke, baik, terima kasih, selamat malam Kang Indra. Gangguan teknis ya, sehingga audio kita dari kami ini tidak belum selancar sebelumnya minggu-minggu lalu. Oke, baik, menarik tadi yang di- disampaikan oleh Kang Indra ya Kang ya, bahwa terkadang kita kalau melihat sesuatu yang tulisannya di tertulis besar ya, gratis, free, buy one get one itu otom, biasanya kita atensi kita tuh langsung terfokus pada tulisan itu ya. Nah coba ajak terakhir beli buy one get one tuh apa kan yang diberikan?
0: Belanja jarang belanja nih.
1: Oh jarang belanja. Atau misalnya pas lagi ke supermarket, lagi ke warung gitu loh Kang.
0: Iya sih kalau karena, di supermarket biasanya sekarang, impulse buying ya. Kita lihat yang nggak perlu dibeli juga tuh.
1: Malah kalau sekarang berapa minggu lalu saya ke tukang gorengan pinggir jalan.
0: Waduh.
1: Mereka bilang gini, satunya 1.500. Tapi kalau beli 4-5 ribu
0: kan? Oh iya betul.
1: Jadi kan kagok mau beli satu.
0: Iya.
1: Atau beli 4. Ah kagok beli 4 gitu ya. Padahal iya. Sih sebenarnya tadinya mau ngemilnya cuma satu gitu ya.
0: Iya.
1: Atau misalnya sayang, kalau saya sering mengalaminya ini kalau awal bulan, kalau belanja bulanan. Biasa menemani nyonya dan anak-anak ke supermarket belanja bulanan. Misalnya nih ada tisu untuk di dapur gitu. Kalau beli satu sekian, tapi kalau dibundling jadi dua itu harganya sekian. Malah ada tulisan kalau kau beli dua ada pendapat tiga. Nah hal-hal itu kalau untuk saya pribadi sih biasanya langsung tergelitik untuk wih menarik nih. Ya menarik gitu loh. Padahal kan kalau kita ingat bahwa sebenarnya perilaku kita membeli itu motivasinya adalah didasari sebuah kebutuhan harusnya sih ya, pada dasarnya dia didasari oleh kebutuhan gitu. Sehingga kalau kita butuh sesuatu maka kita akan beli, kalau nggak butuh harusnya nggak beli harusnya.
0: Yeah.
1: Nah tapi kenapa kita seringkali terdorong untuk begitu ada tulisan gratis, free, buy one get one, buy sekian dapat sekian gitu ya. Tadi yang tadinya tidak berniat untuk beli, at least minimal berhenti dulu. Kenapa berhenti? Karena atensi kita saat itu sedang terfokuskan pada tulisan tersebut. Nah, ada beberapa hal situasi sih yang kalau secara ilmu psikologi itu menarik ya, dalam artian sebenarnya yang menentukan keputusan untuk membeli itu kan adalah otak kita ya Kang ya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah otak kita itu bisa berfungsi dengan dalam keadaan beberapa situasi. Situasi pertama adalah situasi ketika rasional kita berjalan memegang peran yang dominan. Tapi ada kalanya rasio atau akal sehat kita itu terkalahkan oleh hal yang lain, misalnya oleh apa? Misalnya oleh yang tadinya nggak butuh jadi merasa butuh gitu. Karena apa? Karena begitu rasio atau akal sehat kita tergoyangkan oleh hal yang sifatnya emosional, apakah itu terkait dengan kebutuhan atau needs ya. Nah, si otak kita itu kadang malas gitu kan ngitung hal-hal yang rumit gitu ya.
0: Oh iya.
1: Misalnya nih, kalau beli satu harganya sekian sekian sekian gitu.
0: Iya.
1: Kalau beli dua berarti harus dikali dua. Kalau beli tiga harus dikali tiga. Tapi begitu ada tambahan stimulus, misalnya adalah bonus gitu ya.
0: Yeah.
1: Otak kita tuh akan mengambil jalan yang singkat, shortcut atau bypassnya gitu loh.
0: Yeah.
1: Jadi daripada saya memikirkan kalau harga sekian dikali dua kali tiga, tapi begitu lihat ada satu, beli satu dapat satu. Terkadang si harga itu menjadi diabaikan.
0: Oh.
1: Abaikan yang karena yang terdorong adalah di sini adalah

0: tanda kutip rugi.
1: Oh.
0: Gitu. Tapi kalau dalam momen ini, saya akan mendapatkan sesuatu yang lebih. Kenapa begitu? Karena kalau secara psikologis, biasanya kalau kita melewatkan kesempatan itu, maka kita akan tanda kutip kehilangan. Kalau istilah anak-anak sekarang ya, itu FOMO kan.
1: Oh iya.
0: FOMO ya, fear of missing opportunities.
1: Yeah.
0: Ya. Jadi seakan-akan kalau nggak ikutan teh rugi gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Nah, disinilah yang dikenal dengan istilah loss aversion itu. Ada itu sebenarnya sebuah jebakan, merasa takut rugi. Kalau orang zaman ya, mungkin generasi saya mengatakan ogi ya, ogah rugi gitu ya. Kalau nggak ikutan tuh ogah rugi gitu. Yeah. Karena wah, saat itu otak kita tuh tidak berpikir aku hemat, tapi kalau saya nggak beli sekarang rugi nih karena kehilangan kesempatan gratisan gitu. Padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya adalah apakah pada saat itu kita membutuhkan atau tidak. Kalaupun membutuhkan, seberapa urgent gitu ya, seberapa butuh gitu ya si barang tersebut gitu. Nah ini sebenarnya ini terjadi juga misalnya beberapa bulan lalu gitu, saya lagi scrolling di media apa, e-commerce online, saya lagi butuh karet wiper untuk mobil gitu kan. Tadinya hanya mau beli satu pasang.
1: Mm-hmm.
0: Tapi kalau begitu saya klik dua, kok kuantitasnya dua, kok harganya jadi lebih murah ya gitu ya. Padahal hanya selisih berapa ratus rupiah atau berapa ribu rupiah, nggak sampai 5.000 kan. Mm-hmm. Tapi otak saya saat itu memikir, wih, lebih murah nih. Dan kemudian ditambah lagi dengan ada pressure. Pressure-nya itu berupa, biasanya kalau sekarang, pressure-nya adalah berupa timing, waktu.
1: Yeah.
0: Oh, hanya di hari ini misalnya, atau kalau dulu iklan properti di TV itu adalah Senin harga naik.
1: Oh iya.
0: Gitu ya. Atau misalnya dimunculkan itu time atau clock yang countdown gitu di si aplikasi kita. Kayak kesempatan ini hanya berlaku sekian jam lagi. Nah, itu menambah pressure kita, di mana otak kita semakin jauh dari semakin terdominasi oleh emosi kita gitu.
1: Yeah.
0: Itu jadi sebenarnya kita tuh lagi dibombardir oleh banyak hal yang sebenarnya lagi menggoda gitulah. Apalagi kalau sekarang ada istilah angka double ya kalau belanja online ya.
1: Oh, yeah?
0: Misalnya bulan 2 tanggal 2.
1: Oh.
0: Nah, biasanya ada promo ini promo itu, wah itu sangat menggoda gitu. Itu, nah itu tuh untuk pengantar aja dulu deh Kang.
1: Iya. Oke, sahabat Kelet, semakin asik perbincangan kita, rasanya untuk topik kita ini sudah hampir semua ngalamin kali ya, nyobain malah ya, buy one get one, ada sekarang malah buy two get three kan gitu kan, sampai ya segala macam lah gitu ya. Ya sahabat Kelet, mungkin ada juga pengalaman dari sahabat-sahabat yang kita bisa berbagi di malam hari ini, bisa langsung saja Anda WA, di WA-nya bisa ditelepon juga biar kita bisa dengar ya. Kita coba di 0812-203-1972 dan Anda bisa sampaikan dan kita bisa langsung berinteraksi dengan Kang Julian di malam hari ini. Tentunya ini yang sudah bergabung di Zoom, terima kasih, ada sahabat Yani Widaningtyas, kemudian sahabat Tommy Hidayat, sahabat Dani Rofandi, terima kasih ya. Mungkin yang di Zoom juga bisa langsung untuk menyampaikan melalui chatnya atau bisa diaktifkan mikrofonnya, kita bisa langsung berbincang ya. Oke sahabat Kelet, rasanya ini untuk tempat kita menjalankan atau mengaplikasikan dari pola yang ditawarkan seperti ini, hampir semua di tempat ya, online ada, offline juga ya, hampir
0: betul,
1: semua
0: Kang.
1: Melakukan ini ya.
0: Betul Kang, jadi strategi marketing ini yang dipergunakan oleh para sales atau marketing itu sebenarnya basicnya adalah pendekatan psikologis. Jadi yang di tanda kutip digoda itu adalah bukan hitung-hitungan lagi cost and biayanya kan, tapi hal lainnya, apakah masalah prestis atau yang kemudian

0: didesak oleh emosi, kapan lagi nih kesempatan ini, belum tentu nanti begini lagi gitu. Kalau kita perhatikan, apalagi kalau misalnya kita bertemu dengan para marketer atau sales yang penjual langsung gitu ya Kang, yeah. Sales itu tidak mesti istilahnya keren gitu, padahal sebenarnya para UMKM di pinggir jalan ya, di warung-warung gitu yang di kios gorengan yang beberapa minggu saya lalu saya beli juga, mereka juga seorang sales gitu ya Kang ya. Jadi ketika mengatakan bahwa kalau beli 1 1.500 tapi kalau beli 4 5.000 gitu. Gitu kan, tanpa saya diberi kesempatan untuk memikirkan, dia langsung mengatakan gitu, kalau beli 4 5.000. Jadi seakan-akan informasi yang awal yang seharganya satu buah pisang goreng 1.500 itu tergeser informasinya oleh informasi yang berikut, yaitu kalau beli 4 5.000.
1: Ya,
0: terus ditambah lagi mangga badai naon wae, aduh belum juga sempat mikir. Belum juga sempat mikir, udah kayak di tanda kutip ya, kayak ditodong. Sebenarnya bukan ditodong, tapi itu sebuah strategi membombardir kita dengan stimulus supaya kita semakin ini ya, semakin tanda kutip terdesak gitu loh kan. Oh. Terus segera mengambil keputusan gitu loh.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi hebat gitu loh sebenarnya, saya sangat appreciate dengan teman-teman yang bergerak di profesi di bidang sales, marketing. Mereka orang-orang hebat komunikasinya.
1: Jago ngerayu lah judulnya ya.
0: Betul.
1: Oh, okay. di Zoom juga ada Cenono nih, belum saya baca. Aduh maaf ya tadi kita tidak buka pesertanya. Oke, terima kasih ya Cenono juga. Kayaknya udah ada yang nanya ya dari Zoom nih, Kang Julian.
0: Ada ini
1: dari Teh Yani ya.
0: Teh Yani dan sebelumnya Kang Dani. Kang Dani bilangnya biasanya buat branding image dan goodwill. Iya betul Kang. Yang pernah saya dengar di salah satu strategi marketing itu ada yang namanya kayak bakar uang dulu. Gitu.
1: Oh iya iya betul.
0: Jadi kalau apalagi produknya produk baru gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau bakar uang beneran maka rugi karena Kang, rugi kali ya.
1: Produk baru bakar uang ya. Produk lama baru tut ya.
0: Dikemas dalam dengan strategi-strategi yang seakan-akan itu adalah sebuah kesempatan bagus yang tidak boleh dilewatkan untuk membeli produknya tersebut gitu ya, dan seakan-akan juga bisa memberi image kepada konsumen ya bahwa wah ini barang, ini produk ya, produk ini dia berani ngasih value atau nilai lebih dibandingin produk yang lainnya gitu, sehingga akan terbentuk image atau brand image di para customer bahwa produk ini punya sebuah kelebihan. Tuh, nah, oke. Okay. Kemudian kalau dari Teh Yani, sebagai ibu-ibu tenang bu, bapak-bapak juga sekarang mah kalau belanja sama. Yeah. Jika diskon 50% dan buy one get one nilainya sama, mengapa kebanyakan orang memilih buy one get one? Karena secara kuantitas jelas barangnya dua gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau harganya ini beli satu tapi harganya dimurahin, nilai nominal itu tidak bisa dilihat. Tapi harus dilihat ininya apa, strukturnya barangnya supaya jelas. Tapi kalau kita beli satu dapat satu, itu lebih besar stimulus visualnya bahwa kita dapat bendanya lebih banyak. Itu, ya. Itulah mengapa banyak orang memilih buy one get one, karena kemudian belum lagi ada didorong oleh kepemikiran oh. Karena pada dasarnya manusia itu kan kalau bisa mah mencari aman, mencari rasa aman. Salah satunya misalnya gini, saya beli ditawarin produk minyak goreng, apalagi untuk produk-produk yang daily gitu ya, yang kebutuhan sehari-hari gitu kan ya.
1: Iya.
0: Ditawarinnya adalah satu pouch minyak goreng, harganya Rp50.000. Ya. Tapi diskon jadi Rp25.000 atau buy one get one dengan harga Rp50.000.
1: Ya,
0: selain faktor harga, juga adalah naluri manusia yang untuk mengatakan bahwa kalau saya punya lebih maka saya akan lebih safe, lebih aman. Gitu. Kalau saya beli satu habis kena meser dari itunya. Sedangkan kalau saya buy one get one berarti saya dapat dua. Palingnya kalau habis satu, saya masih punya cadangan satu. Nah, masih punya cadangan satu itu adalah sebuah ungkapan rasa mencari rasa aman. Gitu, Ce. Yani. Yeah. Gitu. Ya. Jadi apalagi sekarang dengan model perniagaan atau perdagangan itu sudah sangat dinamis ya. Karena apa? Dalam artian bahwa untuk terjadi transaksi itu orang tidak mesti datang. Tapi bisa juga karena sekarang itu kita bisa cukup scrolling pakai jempol.
1: Yeah.
0: Asal punya asal punya e-wallet atau bisa bisa tahu pinnya,
1: makanya
0: itu loh. Jadi tren belanja konsumerisme itu sudah mulai bergeser yang namanya online shopping. Tapi memang tidak bisa dinafikan bahwa tetap ada produk-produk tertentu itu yang orang lebih memilih, lebih prefer untuk tetap datang, gitu loh, gitu. Oke, satu lagi dari Teh Yani, apa ini kalau boleh ya, yang kita kejar itu sebenarnya produk itu atau perasaan mendapatkan sesuatu gratis, itu kombinasi yang sangat maut gitu ya. Maut untuk dompet. Bahwa selain dapat barangnya juga kita mendapatkan sesuatu, tanda kutip, kepuasan gitu loh. Ih, saya bisa dapat lebih gitu loh ya. Itu yang tidak bisa dilihat secara nyata, tapi itu rasa puas, rasa ketergugahan yang ih menarik ya gitu. Nah, gitu.
1: Apalagi gue dan temennya, lu udah dapat belum? Gue udah nih.
0: Nah, jadi faktor yang menentukan keputusan seseorang untuk membeli itu ada dua faktor kan.
1: Iya.
0: Faktor internal di dalam diri dan faktor eksternal atau lingkungan. Kalau faktor dalam diri yang utama wajib itu adalah sebenarnya adalah needs atau kebutuhan. Tapi terkadang faktor luar itu juga menentukan. Bisa maksudnya berperan besar itu, misalnya gini. Yaitu tadi ketika jalan bareng dengan bestie, dengan teman gitu ya. Lihat ada benda yang menarik gitu ya. Ini bagus gini. Yang tadinya enggak mau beli. Enggak punya niat mau beli, tapi melihat teman-teman kita beli. Apalagi untuk remaja-remaja, tapi enggak juga sih, enggak juga remaja ya. Kadang yang udah dewasa juga sama gitu. Ih, menarik, ini lucu, ini bagus gitu ya. Yang lain pada beli, ih kok saya enggak beli ya gitu ya. Kayaknya enggak enak nih kalau enggak beli, itu karena konformitas. Perasaan enggak enak karena teman-teman kita beli gitu. Nah, itu juga yang dipakai gitu oleh strategi ini oleh para sales atau ya penjual gitu ya. Dimana mereka membuat paket gitu loh, Kak, produk-produknya. Kalau misalnya kalau yang untuk pasangan ada yang istilahnya couple gitu ya. Yeah. Cincin couple, baju couple. Kalau zaman dulu undangan mah batik sarimbit gitu ya. Itu kan pasangan gitu ya. Padahal kalau beli satu tuh enggak masalah, tapi kan ditawarinnya dua, ih menarik ya untuk pasangan saya, ih menarik ya untuk anak saya gitu ya. Dibeli lagi gitu ya. Oke. Okay. Nah, sekarang kalau dari kata cerita, saya orang yang taat dengan catatan belanja, tapi iya kalau ada promo buy one get one biasanya yang tadinya udah dilewat, balik lagi penasaran, dihitung lagi, kenapa? Ya itu berat, kita tergugah gitu, atensi perhatian kita itu kan di sekeliling kita tuh ada banyak nih stimulus, ada ratusan ribuan stimulus, otak kita terbatas hanya untuk bisa memproses terbatas stimulus. Jadi hanya stimulus-stimulus yang sangat-sangat signifikan yang bisa mengalihkan perhatian atensi kita ke stimulus itu. Salah satunya adalah tulisan sale, bonus, apalagi buy one get one, kemudian diskon, off sekian persen gitu, atau misalnya apa ya, kalau di mall-mall kalau untuk brand-brand terkenal tuh kalau dijual tuh kayak year end sale gitu ya.
1: Clearance
0: gitu. Wah, itu semua menarik perhatian kita. Nah, perhatian kita terfokuskan ke situ, memunculkan rasa penasaran. Ih, apa benar gitu? Lebih murah gitu ya. Mulailah balik deh yang tadinya udah kelewatnya, mundur lagi dia. Ya gitu kan, tapi kan setelah itu kan kita ngitung gitu ya.
1: Biasanya
0: kalau untuk orang-orang tertentu yang strict udah punya catatan gitu ya, dia nggak akan lihat dulu benar nggak sih. Nah, keputusan dia akan beli atau enggak itu nggak jadi masalah, tapi yang pasti adalah atensi kita sudah teralihkan.
1: Ya.
0: Gitu, Cenonon. Tapi ya itu manusiawi dan wajar, itulah pinternya para pengusaha-pengusaha pedagang itu, apalagi kalau menempatkan barangnya, produknya, display-nya itu secara visual atau secara audio itu menggugah sekali curiosity atau rasa ingin tahu kita. Gitu.
1: Pantesan kalau di pusat perbelanjaan atau di mall tuh kalau ada pasangan-pasangan tuh pas lagi program seperti itu kayaknya dipegang erat-erat gitu ya, dijaga pasangannya tuh, jangan lihat kemana-mana sebenernya, gitu.
0: Sebenarnya nggak masalah dijaga kan, yang penting pin dan passwordnya.
1: Kenapa sih lu pegang gua kenceng amat?
0: Nggak usah. Pin dan password kartu kreditnya aman.
1: Udah jalan-jalan aja, nggak usah lihat-lihat, jangan enggak.
0: Ya, jadi strategi marketing seperti itu sebenarnya kalau dibedah dari secara tinjauan psikologi konsumen, itu menggunakan beberapa prinsip dasar dari persepsi, atensi manusia ya, yang memanipulasi kondisi, cara berpikir, cara kerja otak kita, kan. Dengan disodorkan stimulus yang sebenarnya itu kalau secara real adalah sama-sama aja harganya, tapi karena dikemas dengan tulisan sale, buy one get one, diskon, promo dan lain-lain gitu ya, kan ya?
1: Yeah.
0: Otak kita tuh terilusikan sehingga oh ini kayaknya lebih murah, ih menarik, ih irahadi gitu, irahadi gitu ya, gitu. Nah. Ya, itulah pinternya teman-teman kita di dunia marketing gitu. Tapi memang ada juga yang ini strategi dari produsen yang biasanya untuk barang-barang yang atau produk-produk yang satu ada masa expire. Ya. Kemudian ada mungkin ada rencana untuk ganti variasi dari produk itu. Atau misalnya akan ada model terbaru. Sehingga model-model yang lama, stok lama ini harus keluar gitu kan, harus habis gitu stok.
1: Nah,
0: makanya salah satunya strateginya adalah dengan cara seperti ini. Daripada barang nanti numpuk stok di gudang, sedangkan nanti akan ada the batch yang baru, daripada jadi ketika stok opnam barang itu menjadi temuan kok nggak masih banyak gitu ya, kayak dunungan ngambek gitu ya.
1: Ngapain aja nggak ada kerjaan barang numpuk.
0: Ya udah, lebih baik dilepas dengan harga, mungkin dengan harga dasar atau kemarin-kemarin udah untung sekian-sekian, kayaknya kalau misalnya rugi dikit asal barangnya lepas semua kan, itu para pedagang akan lebih memilih itu Pak. Yang penting adalah bukan flow chart. Cash flow-nya kok flow chart. Tadi lagi bikin bagan saya soalnya. Cash flow-nya yang penting lancar. Kalau kata orang Sunda mah yang penting ngagolang gitu ya. Sehingga ngagolang gitu, muter dalam dunia itu. Daripada mentok atau stagnan dana si dana itu tidak berputar gitu. Gitu. Oke, tadi yang menarik yang disampaikan oleh siapa sih? Cenonan yang mengatakan bahwa kalau Anda adalah orang yang taat dengan catatan belanja. Nah, ini menarik dalam artian itu adalah salah satu teknik atau strategi yang bisa dipergunakan oleh kita ketika menghadapi situasi gempuran, bujukan untuk membeli ya. Itu adalah dengan membuat shopping list gitu ya. Catat dulu gitu yang mau dibeli itu. Jadi ketika kita ke tempat belanja itu kita udah punya catatan minimal, itu akan jadi guidance gitu atau jadi panduan kita belinya apa aja gitu. Nah, urusannya akhirnya beli yang lain juga ya, paling tidak itu tidak akan seimpulsif kalau kita ketika belanja tidak bawa catatan. Gitu. Tapi kalau memang niatnya mau jalan-jalan dan ngabisin duit, emang enggak aja gitu loh. Mangga aja gitu. Mungkin itu karena tadinya hanya mau sightseeing gitu, cuci mata gitu. Tapi begitu ngelihat tulisan besar sale, diskon, beli, ya silakan aja. Tapi akan lebih efektif adalah kalau kita memang punya memang niatnya adalah untuk belanja, ya buatlah shopping list gitu loh. Kemudian yang bisa juga dikombinasikan gitu kan dengan kita tanya ke diri kita gitu, begitu kita lihat tawaran-tawaran itu, benar nggak sih saya butuh ini? Benar nggak saya butuh ini? Ya.
1: Yeah.
0: Itu bisa di-breakdown. Pertanyaan itu adalah, kapan saya akan butuh barang ini? Untuk apa? Gitu loh. Ya. Atau saya itu cuma kegoda oleh tulisan gratisannya aja. Apapun keputusannya itu adalah kita tanya dulu ke diri kita nanti. Urusannya nanti tetap dibeli, is okay, nggak masalah. Tapi paling tidak kita sudah mencoba menjadi memanggil kembali sisi sisi logika kita, benar nggak sih kita butuh ini? Itu. Nah, itu yang bisa kita lakukan gitu ya. Menghadapi situasi benar gak sih kalau kita beli buy one get one itu lebih menguntungkan? Nah sebenarnya ya ada hal yang menarik bahwa strategi buy one get one itu secara ilmiah memang bisa mendongkrak penjualan produk tertentu itu sekian puluh persen kalau dibandingkan kalau ketika hanya strateginya itu hanya jual aja gitu, nggak tanpa ada boom atribut-atribut buy one get one, promo, diskon gitu. Karena itu memang membuktikan bahwa kalau konsumen belanja ya itu tidak melulu oleh logika tapi justru oleh emosi kan. Emosi itu bukan berarti marah ya. Marah itu hanya salah satu bagian dari emosi. Emosi itu banyak, tapi emosi adalah faktor psikis manusia yang memberi warna kepada cara corak berpikir kita, cara bertingkah laku kita, cara kita berrelasi gitu ya. Nah, jadi terbukti bahwa kalau penjualan itu orang memutuskan untuk membeli itu tidak hanya karena dia butuh, bukan hanya karena perhitungan lebih murah ya, tapi juga oleh emosi. Apakah itu istilahnya FOMO, istilahnya apa irahadei gitu ya, atau misalnya lumayan bisa nimbun gitu ya. Ingat gak dulu waktu kalau masa-masa krisis tertentu di Indonesia ya, ada sampai gosip-gosip karena termakan isu maka kayak sembako atau apa itu tuh habis dari pasaran. Itu membuktikan bahwa sebenarnya perilaku membelinya itu digerakkan oleh emosi bukan oleh logika gitu. Sehingga kan masih ingat gak kan waktu zaman COVID ya?
1: Iya.
0: Ya produk-produk tertentu tuh habis di pasaran tuh nggak ada gitu ya. Karena ditimbun gitu, ditimbun dalam artian apa, ada orang-orang tertentu yang membeli dalam jumlah banyak, padahal kebutuhannya mungkin nggak sebanyak itu sebenarnya. Itu.
1: Ya itu dia kadang ya, yang di luar prediksi kan, yang tadinya kita sudah rapi bikin rencana setahun nih kebutuhan apa aja, kegoda juga tuh.
0: Ya betul Cenonon, tapi saya kritisi Cenonon ya, hal ini dikatakan maklum emak-emak, oh tidak, kalau sekarang bukan hanya emak-emak yang begitu, bapak-bapak, om-om, tante-tante, adik-adik kita yang remaja juga mengalaminya gitu ya. Dalam artian sekarang tidak didominasi saja oleh emak-emak, sekarang emak-emak sudah punya banyak saingan termasuk bapak-bapak juga dalam hal-hal tertentu, apalagi kalau yang terkait dengan hobi ya.
1: Iya.
0: Nah misalnya nih apa nih, ada bapak-bapak atau om-om nih yang punya hobi tertentu gitu ya, begitu melihat ada produk tertentu yang terkait dengan hobinya itu tampak lebih murah, bisa dapat lebih banyak jadi beli ya, apalagi kalau atas nama hobi ya, susah berarti. Jadi pada para mama sudah ada banyak saingan sekarang dalam urusan belanja. Tapi jangan dianggap sebagai saingan, tapi anggaplah kolaborasi gitu ya. Jadi bapaknya nanti beli belanjanya kemana, ibu-ibunya belanjanya kemana gitu ya. Tapi yang perlu diingat bahwa perilaku membeli itu sekarang yang digugah itu tidak hanya karena dia butuh, tapi juga karena kondisi emosinya. Di mana otak kita tuh sebenarnya sedang dimanipulasi dalam artian kalau secara logika beli dua itu lebih mahal, beli satu tuh sebenarnya bisa aja cukup, tapi dimanipulasi oleh stimulus-stimulus yang diterapkan, diatributkan pada produk itu sehingga menjadi berpikir ah cari yang gampangnya aja saya dapat lebih banyak, enggak, sehingga harga itu menjadi tidak terlalu bukan menjadi prioritas utama dalam pembelian gitu kan. Jadi ada yang juga beli karena bukan butuh-butuh ting gitu ya. Karena teman-teman segeng udah punya, masa saya belum punya. Atau misalnya wah nanti mau acara arisan keluarga atau halal bihalal tuh, aduh kok nggak, ungkapannya gini, nggak punya baju, wah itu di lemari baju saya berjejer-jejer, maksudnya adalah baju yang nanti akan dipakai kalau bisa sih yang baru.
1: Aduh repot dah.
0: Gitu. Nah itulah benar dinamika mengapa strategi itu dipakai oleh para sales, marketing, atau penjual itu sebenarnya memanfaatkan prinsip-prinsip dasar psikologis kondisi kepribadian psikis manusia gitu kan. Iya. Kenapa? Karena yang beli itu manusia.
1: Iya.
0: Kalau yang belinya bukan manusia, ilmu ini nggak kepake. Gitu. Tapi karena tahu bahwa manusia itu dinamis, punya kebutuhan, punya emosi, dan juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar gitu ya, apakah itu sobat, bestie, adik, kakak, teman, pasangan gitu ya, itu bisa mempengaruhi keputusan membeli. Nah itulah celah yang dipergunakan, maksudnya bukan celah, kajian yang dipergunakan oleh teman-teman kita di dunia marketing untuk memasarkan produknya sehingga orang tertarik untuk beli. Begitu kak, saya udah cocok belum nih jadi seorang sales kak?
1: Waduh, mantap nih.
0: Tapi jujur saya mah tidak bakat di dalam bisnis.
1: Kecuali bakat kubutuh ya, pasti jadi tuh.
0: Eta mah beda deui.
1: Aduh, ini siapa nih? Oh WA ya ini mah ya. Oh ini WA-nya berkait dengan listrik ini, padam.
0: Iya tadi siang mati listrik, aduh.
1: Ya, ini ada kabar dari Kang Nandi nih, PLN terapkan pemadaman listrik bergilir katanya. Oke, terima kasih Kang Nandi ya WA-nya ya. Dengan adanya rencana pemerintah ini, terus terang kita stres, bingung gimana ini cara ngalihkan kebingungan-kebingungan ini. Curhat nih. Oh, mau dikomentarin gak? Ya ngeganggu ya jadinya ya. Mudah-mudahan bisa ya terselesaikan deh.
0: Ya gitu lah. Jadi pola pikir, cara kerja otak kita itu memang bukan ajaib hebat gitu loh. Yang tadinya nggak niat mau beli bisa jadi beli. Yang tadinya nggak nih hanya mau beli satu akhirnya beli dua.
1: Ya, oh ini ada nih Kang Budi nih WA Kang Julian. Mana? Dari Kang Budi Wibowo, siap menyimak. Selamat malam Kang Julian, Kang Indra, malam. Mohon izin. Saya untuk share pengalaman saya di jalan, saya melihat ada kedai atau kafe kopi di lokasi tengah kota. Nah, yang menarik buat saya ternyata konsumen yang mau beli kopi di situ sudah mengantri sampai luar pagar. Di situ rasanya tidak ada tulisan promosi buy one get one. Tapi telah terjadi kondisi orang sampai mengular antriannya sampai keluar. Mungkin bisa jadi mereka memang sudah promo sebelumnya untuk segelas kopi, harganya cukup murah dan memang rasanya cukup lezat. Bisa jadi memang itu ya yang menyebabkan orang menjadi tertarik untuk beli kopi sampai rela untuk mengantri. Demikian saya share pengalaman di jalan. Terima kasih sebelumnya untuk tanggapannya. Mangga Kang Julian.
0: Aduh, itu sharing pengalaman Kang yang betul. Itu sangat betul-betul terjadi. Apalagi kalau kita tinggal di kota Bandung ya Kang ya, ayawai gitu ya, tempat-tempat ngehits yang yang sampai orang bela-belain gitu ya, ngantri, tokonya belum buka, kafenya belum buka, tapi udah ngantrinya panjang sekali. Nah itu sebenarnya ya itu strategi marketing juga ya. Strategi marketingnya adalah bisa saja misalnya dengan membuat sesuatu itu seakan-akan terbatas. Satu, terbatas waktunya. Dua, terbatas produknya. Ya, terbatas juga tempatnya. Jadi apa? Jadi kita tuh terdorong karena sesuatu itu kayaknya bakal sulit didapat lagi, maka saya bela-belain. Beda halnya kalau hal itu tidak terjadi, di mana kita yakin nih produknya banyak. Ya. ada wae gitu ya. Orang gak akan ngantri gitu loh.
1: Benar.
0: Angkewedi.
1: Ya pasti dapat gitu ya.
0: Ada batas-batas apakah produknya terbatas hanya jam tertentu sampai jam tertentu atau produksinya itu hanya sekian dalam satu hari gitu ya. Atau tempat duduknya tuh hanya sekian. Wah, maka itu ya yang menjadi stimulus menggugah emosi kita untuk mau ikutan.
1: Atau dia nggak buka cabang gitu ya?
0: Oh, apa? Nggak, tidak buka cabang, hanya di sini aja. Gitu. Ya, yang asli hanya di sini, oh, yang lain kami tidak menjamin. Ayawai gitu, kita strategi-strategi itu sebenarnya adalah mereka menciptakan stimulus yang menggugah orang untuk merasakan bahwa oh ini barang ini adalah atau produk ini atau kesempatan ini jarang, langka. Nah, pada dasarnya apalagi dibisikin oleh teman sekeliling kita, kita cobain ini ke sini yang tadinya enggak niat. Rasanya kopi mah sama-sama aja lah di mana-mana mungkin gitu ya. Tapi karena dikemas dalam bukan hanya packaging tapi juga dalam berita atau konteks yang bisa memanipulasi pola pikir kita, maka kita akan orang-orang akan membuat keputusan saya mau pesan, saya mau ngantri, saya mau nyoba. Urusannya nanti setelah dia mendapatkan misalnya habis dari kafe tersebut, rasanya biasa aja, ya udah gitu loh. Tapi at least dia punya cerita.
1: Iya, betul.
0: Ke orang lain, ih gua capek loh, ngantrinya 5 hari 2 jam gini. Terus rasanya gimana? Kalau rasanya memang cocok, dia itu akan jadi nilai lebih untuk si produser. Tapi enggak rugi deh, ngantri 2 jam enak gitu. Wah, wow, itu nantinya, Pak. Tapi kalau misalnya udah ngantri 2 jam, gimana rasanya? Biasa aja, kalau anak sekarang bilang B aja gitu ya. Tapi at least dia sudah nyoba gitu.
1: Itu intinya itu.
0: Terus ada orang lain, masa sih biasa aja, tapi kenapa orang lain pada ngantri? Ah, saya juga penasaran. Nah. Itu menggugah juga. Jadi yang muncul adalah bukan karena kebutuhan, tapi karena faktor lain, yaitu yang dipengaruhi oleh kondisi emosi yang membuat keputusan membeli pada orang-orang itu didominasi oleh kondisi psikis dalam hal ini emosi. Gitu, Kak. Makasih ya, Kak. Tadi sudah sharing produknya yang diobservasi adalah kafe atau kopi ya, Kak?
1: Oh iya, tadi ya, betul ya. Daripada nanti digodain, kamu mah minum kopinya itu aja, apa maksudnya? Kopi paste. Ganti yang lain lah. Tapi ada lagi ya, strategi sekarang tuh menyebut produknya tuh punya sesi legend gitu. Ya, dia udah pusing, betul. Udah gak ngapa-ngapain lagi deh, yang ada aja deh gue jual.
0: ya kita sebagai warga Bandung ya, ini mah kalau pengalaman saya gitu ya, sering sekali gitu. Sekarang itu Bandung itu adalah, apalagi peran dari media sosial ya, menginformasikan berita-berita misalnya di tempat ini ada kafe baru, tempat ini ada toko ini, ada ini gitu, yang kesannya tuh viral gitu ya.
1: Iya.
0: Apalagi dengan ilustrasi, foto atau video singkat yang menampilkan orang sedang ngantri lah, atau visualisasi wujud produknya, misalnya foto dari makanannya, minumannya gitu ya. Apalagi ada tulisan promo, diskon, wah semakin gitu loh. Nah, sehingga gak aneh itu bahwa kalau orang Bandung biasanya malah kurang gesit, lebih tahu orang-orang di luar Bandung, mereka lebih tahu dulu ada apa di Bandung.
1: Karena yang lain kan niat mau datang ke Bandung kali ya, jadi nyari-nyari info.
0: Untuk nyobain, betul. Kadang orang Bandungnya sendiri tahu tempat ini nggak apa.
1: Benar-benar.
0: Gitu.
1: Iya ya, emang salah satu kita uniknya di Bandung itu juga ya, jadi trendsetter juga ya, sesuatu yang.
0: Oh.
1: Ya memang kan, booming ya.
0: Betul, muncul itu ya istilah di medsos itu. Kenapa sih kota Bandung lagi yang selalu kalau ada hal-hal yang menarik tuh Bandung deh.
1: Iya, iya.
0: Kalau kita sebagai warga Bandungnya mah hanya berpikir, aduh kalau ada hal yang baru yang menarik dan viral teh berarti satu macet.
1: Nah itu dia. Pasti indikasinya gampang ya, udah macet, nah pasti lagi viral nih.
0: Viral.
1: Aduh, asik sahabat keletnya kita kalau udah ngobrol masalah belanja begini nih. Ya untuk
0: kalau Kang Indra ada yang mau dibeli nggak Kang Indra?
1: Ah, ada nih kayaknya.
0: Soalnya bener nih, nanti pulang dari studio tiba-tiba mampir ya kamar. Ya,
1: pulangnya malam jam 12.
0: Tapi kan bisa jadi gitu loh, iya, gak mesti produk itu ada di supermarket, ada di toko, ada di kafe. Misalnya ini zaman dulu ya, dulu waktu saya masih zaman sering pulang malam gitu ya, uh-huh, dari kantor di Dago pulang ke arah timur. Kan kalau pulangnya jam 6 maghrib kan masih macet ya.
1: Iya.
0: Jadi udahlah sengaja jam 9-an gitu ya.
1: Iya betul.
0: Begitu pulangnya tuh yang tadinya nggak niat makan ya kan. Lihat kok warung tenda itu ramai ya. Ada apa ya? Dulu zaman medsos ya. Tapi udah lihat kok seru juga nih kayaknya. Tapi mengkol, ujung-ujung mengkol ya kan. Ujung-ujung mengkol, ada apa? Oh, ada misalnya ada jual nasi goreng ini, ya cobaan. Padahal hanya pengen ukur nasi goreng gitu loh.
1: Iya, tapi
0: tapi kadang ngelihat orang lain kok banyak, rame, ada apa ya? Nah, itu kan sebenarnya yang diguga adalah emosi kita. Kan?
1: Iya, betul.
0: Gitu. Sehingga itu sangat mempengaruhi keputusan kita.
1: Mm-hmm.
0: Yang tadi, jadi keputusan kita membeli, melakukan transaksi, memutuskan untuk mendapatkan barang yang tadinya harusnya berdasarkan kebutuhan, itu bukan lagi karena kebutuhan sebenarnya, tapi lebih sudah banyak dipengaruhi oleh kondisi emosi yang lain gitu.
1: Iya sih ya.
0: Jadi siap-siap kan nanti pulang beli apa?
1: Ah, udah malam takut ah.
0: takut itu, takut belinya banyak gitu maksudnya.
1: Kebanyakan makan gak bisa tidur kan.
0: Kan bisa untuk besok.
1: Yes. Iya ya, kadang kalau ya itu tadi ya, lapar mata jadinya kali ya, salah satu ungkapannya kali ya. Yang tadinya enggak jadi pengen gitu kan ya.
0: Betul.
1: Ya rasanya dialamin juga kan teman-teman, sahabat-sahabat kelet nih. Mungkin bisa nanti di-share juga ya, oh waktunya udah mau habis nih. Udah 1 menit, udah pas jam 8 malam. Julian pengennya sih ngobrol terus nih. Waktu masih banyak, kesempatan udah gak ada kali ya.
0: Insya Allah minggu depan kita masih
1: benar.
0: Masih bisa, masih insya Allah kalau ada rezeki dan sehat, kita bisa masih tetap bertukar pengalaman.
1: Iya, oke, kita masuk ke kesimpulan nih di obrolan kita malam ini, Kang Julian Langga.
0: Oke, baik para pendengar sekalian, bahwa di dalam dunia perdagangan yang namanya strategi marketing itu menggunakan prinsip-prinsip dasar psikologis yang dimana tujuannya adalah untuk menggugah orang mau membeli produk itu. Nah, keputusan untuk membeli produk itu sekarang tidak hanya semata karena kebutuhan, tapi juga karena hal-hal lain atau faktor lain yang ini dipergunakan oleh para penjual untuk mengelabui, memanipulasi kondisi emosi seseorang yang tadinya gak butuh-butuh amat. Karena otak kita tuh langsung mencari jalan cepat, oh ini lebih menarik, oh ini lebih murah, saya dapat lebih banyak. Nah, itu yang diharapkan oleh para produsen atau penjual, supaya perilaku pembeli seorang manusia itu mau tertarik membeli produknya. Tapi itu bukan sesuatu yang hal yang bukan sebuah hal yang aib atau gitu ya, perilaku aib, enggak. Tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa dengan bijak mencari strategi, jangan sampai kita menjadi pembeli yang impulsif, tapi selalu kembali dengan apa sih sebenarnya kita inginkan. Bisa dengan cara bikin catatan ya, seperti tadi disampaikan oleh Senonat kalau salah ya. Atau misalnya kita bertanya pada diri sendiri, apakah benar kita butuh, sebelum kita ke kasir gitu ya, kita tanya dulu, benar gak dia butuh? Ya, kalau butuh ya udah beli, tapi kalau kayaknya belum sekarang, udah simpan aja dulu. Gitu kan?
1: Iya, jadi harus tetap bijak kitanya ya terhadap keputusannya ya. Oke, sahabat Kelight, mungkin malam ini sampai di sini kita ngobrolnya. Nanti kalau minggu depan mau dilanjut, langsung aja deh. Nah, dengan walaupun dengan topik yang berbeda ya, Kang Julian ya.
0: Iya, siap.
1: Nah, kalian penasaran baru kepikir minggu depan, masuk aja deh. Oke, Kang Julian, ini asik sekali perbincangan kita, dan terima kasih yang sudah bergabung di Zoom ya. Tadi yang sudah live dulu, Kang Dani Rohpandi, ini Teh Yani, terima kasih, Teh Umi, Kenalon ya, terima kasih. Dan tadi melalui WA, Kang Budi Wibowo, Kang Nandi, dan yang like acara ini juga banyak, Kang Julian, di WA ke like, terima kasih. Jempolnya ada Syukron, Afwan dari Ustadz Fajar, sahabat Budi, Bang John, Nuhun. Oke, sama-sama semuanya sahabat kelet, mudah-mudahan kita semakin baik dalam menyikapi kehidupan ini. Secara psikologis kita terus akan sama-sama berbagi di setiap hari Rabu malam, Kang Julian ya.
0: Siap.
1: Di sini kan tentunya sahabat kelet bisa bergabung, dan mudah-mudahan kita bisa sama-sama untuk terus mencari ilmu dengan baik, khususnya psikologi, yang tentunya difokuskan dalam Psikologi Corner bersama tim dari Fakultas Psikologi Universitas Padjajaran Bandung. Terima kasih Kang Julian atas waktunya, dan kita akan lanjutkan nanti minggu depan. Selamat malam Kang Julian dan sahabat semua. Saya Indra Gunadi, masih bersama Anda hingga pukul 24 nanti.
2: No cards, no cards, no gimmicks. Just you're the best station in Bandung. 107.1 Key Light FM. Bandung, inspiring sounds.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: We are here for you in words and

Dari kawasan lagu Jalan Sumur Bandung 12, K-Light 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound. Terima kasih sahabat semua, Anda masih terus bersama. Dan kini kita sudah berada di Soft Sensation, akan terus menemani hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan juga Anda bisa mengusulkan lagu melalui WA di 0812-203-1972 ya. Terima kasih sahabat Doni Karasak, Bandung. Selamat siaran Soft Sensation. Terima kasih request lagunya Peter Cetera, Even a Fool Can See, Thug Gloria Steven, Here We Are, The Sunny Dion, Where Does My Heart Beat Now, Mariah Carey, Love Take Time. Okay, kita nanti coba cari dulu ya. Kemudian Pak Henry di Taman Kopo Indah, terima kasih. Di Bandung, lagunya Love Is On The Way dari Second Kick. Kemudian ada sahabat Jenny Pagarsi, selamat malam juga. Request lagunya Do You Know Where You're Going To by Diana Rose. Terima kasih sebelumnya. Kemudian sahabat Mas Sugiarto ya, selamat malam juga. Salam sehat selalu, semoga Allah selalu melindungi sama-sama. Sugiarto, requestnya Don't Cry For Me, Argentina. Okay. Kemudian sahabat Anto Sarijadi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, malam juga. Requestnya Party Doll from Mick Jagger. Thanks. Okay. Kemudian sahabat Sandi Kustejo, terima kasih Kang Sandi di Banjaran, Bandung. Request lagunya Sade, aduh, Kiss of Life, Kiss of Love mungkin ya. Splash Band judulnya dulu. Salam-salam buat penyiar, kru dan sahabat K-Light FM. Dan juga Mbak Nani, selamat malam juga, terima kasih. Di Cicahum, Bandung, request lagunya One Day in Your Life dari Michael Jackson. Salamnya untuk semua sahabat K-Light yang selalu setia mendengarkan. Untuk saya, thank you. Bacakan dan diputarkan lagunya. Okay. Kemudian juga ada sahabat Erlan Arif, selamat malam juga. Request lagunya Aditya hingga akhir waktu. Terima kasih semuanya.

107.1 FM, sahabat K-Light, terima kasih Anda terus bersama. Kita masih di Soft Sensation yang berada di bagian kedua ya. Terima kasih yang sudah juga mengusulkan lagu melalui WA K-Light di 0812-203-1972. Kembali sahabat Sandi Kustejo di Banjaran, Bandung. Terima kasih lagunya Emily Espraja. Mungkin ku jatuh cinta dan school boys, you are the best thing in my life. Salam buat penyiar, kru dan sahabat K-Light FM. Okay. Kemudian juga Cenonon, alhamdulillah. Terima kasih, hatur nuhun. Kemudian sahabat Ruli, Samalik Bandung, terima kasih. Sahabat Lia, Bagasi Bandung, selamat malam juga. The Gift, Jim Bergman. Tanpa cinta, Yofi Widianto, Vianandini. Untuk penyiar, thank you. Sahabat Doni, terima kasih. Kemudian, ya Mas Sugiarto juga ya, terima kasih. Yang belum disapa, siapa nih? Sahabat Timothy, Eli Santoso ya, selamat malam juga. Di Astana Anyar, Bandung. Requestnya, Diri, dari Tulus, hadir setelah ini. Kemudian, oh, sudah semua ya. Yang lain silakan sahabat K-Light, Anda punya kesempatan untuk mengusulkan lagu. Oh ya, dari Cenonon, Mengapa Kasih, Selamat Majid. Hatur nuhun Cenonon ya.

107.1 FM, sahabat KLI, terima kasih Anda masih terus bersama. Dan terima kasih yang sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972 ya. Selamat malam juga sahabat Kartika. Lagunya Sinapis Biru, Die on this the hill, sudah kita dengarkan ya. Kemudian sahabat Jenny Cintasari, terima kasih. Selamat malam juga. Lagunya Demis Roussos Forever and Ever yang ada dari Julio Iglesias, dikirim untuk Timothy Lisantoso, Grup Kelight, dan seluruh pendengar KTFM. Terima kasih sahabat Jenny Sintasari. Kemudian John Wick, selamat malam juga. Lagunya Negeri di Atas Awan dari Grand Project atau Katon Bagaskara ya. Salam-salam buat host penyiar, all crew, dan seluruh pendengar KLIT FM. Oke, terima kasih untuk Anda, kita masih akan terus bersama hingga titik pergantian hari nanti.

107.1 FM, sahabat K-Light, kini kita sudah berada di bagian ketiga ya, atau baru terakhir, masih dalam Soft Sensation. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan terima kasih yang sudah mengirimkan WA ke 0812-203-1972. Ada sahabat Sandi Gustejo kembali dari Banjaran, Bandung. Terima kasih WA-nya. Lagu Saskia Fitzsage, Don't Tell Me Stories, kebetulan tidak ada. Spirit Band, Bayangan Semu, maksudnya mungkin bayang-bayang semu ya, itu judulnya. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Kela. Terima kasih Kang Sandi Gustejo. Cenonon, terima kasih. Sila Majid juga sudah kita dengar ya. Kemudian ada sahabat Kartika, terima kasih juga. Selamat malam juga sahabat Kartika. Sina Spiro, Die on his on this hill. Sudah ya, kita dengarkan. Sahabat Jenny Sintasari, John Wick, sahabat Ruli Arcamanik, sahabat Lia, sahabat Doni, sahabat Sugiarto, Pak Henry, sahabat Jenny, sahabat Erlan Arif, Ibu Dia, sahabat Timothy Santoso, Mbak Nani, sahabat Anto, sahabat Dina, sahabat Denny, sahabat Sri, sahabat Raihan, sahabat Budi, sahabat Nandi, sahabat Imam, sahabat Faris, sahabat Fajar, sahabat Kurniawan, Bang John, sahabat Nova, sahabat Nia, sahabat Teti, Pak Agus, sahabat Susi, terima kasih semuanya.

107.1 FM, sahabat kilat dari Jalan Sumur Bandung 12, Dago Bandung. Sampai di sini saya Indra Gulali menemani dalam Soft Sensation. Seluruh kru kilat mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf, insyaAllah besok kita kembali bersama di pagi hari dengan menurut Al-Quran, dilanjutkan salam fajar pukul 5.20 bersama YPM Salman ITB, Ustaz Insinyur Ahmad Ikhyari, ST, MT, dan tentunya dalam tahsin yang akan terus menemani Anda pukul 5.20 hingga pukul 6 pagi. Anda bisa bergabung melalui Zoom di alamat atau linknya s.id/KLITEID. Sekali lagi untuk link Zoom besok salam fajar pukul 5.20 s.id/KLITEID. Terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa muqri'il qur'ani ma'a muhibbi. Alhamdulillah musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Alhamdulillah bil alamin, kita bersua kembali di mata acara Salat Fajar edisi Tahsin pada Kamis pagi ini, awal Muharram ini. Mungkin sebagian dari kita mengiktikadkan bahwa sekarang adalah 3 Muharram 1448 Hijriah, atau mungkin sebagian yang lain ini pada hari ini adalah 2 Muharram. Terlepas dari perbedaan itu, ya apa namanya, kita sama-sama apa namanya sama-sama merayakan pada hari terakhir ini kedatangan dari tahun 1448 Hijriah. Harapan kita semua pada awal tahun Hijriah ini kita dapat mengisi setahun ke depan kita dengan Allah karuniakan keselamatan, keimanan, termasuk juga kesuksesan dan juga keberkahan. Mudah-mudahan 1 tahun ke depan.

udah dan juga ibadah wajib kita termasuk yang baru saja mungkin sahabat-sahabat di sekitar Bandung ya dan mungkin bagi sahabat-sahabat dari timur itu sudah menunaikan ibadah sholat subuh. Mudah-mudahan ibadah-ibadah tersebut diterima oleh Allah SWT dan dapat mengantarkan satu hari di depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat salam terus tercurah limpahkan, terkirim, tertuju kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para muqri atau pengajar Al-Quran dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta para pengajarnya. Mudah-mudahan dia termasuk golongan orang yang disebutkan terakhir tadi. Amin. Sahabat-sahabat kelet yang budiman, kita akan bahas lanjutan dari hukum-hukum tajwid yang berlaku pada surah At-Tariq. Surat ke-86. Ayatnya kita akan mulai dari ayat 11. Wassama'i dzatir raja. Seperti itu ya. Baik. Sebelum kita masuk ke materi surah At-Tariq ayat 11, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian yang ingin berpartisipasi mungkin sekadar tes bacaan ataupun ingin menanyakan hal-hal yang terkait dengan tajwid secara khususnya ataupun Al-Quran secara umum, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran kami nomor 08122031972. Sekali lagi, nomor WhatsApp ruang siaran kami 08122031972. Atau bagi sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Workplace atau Zoom Meetings, silakan bergabung di ruang Zoom yang sedang berlangsung ini melalui alamat s.id/klit.id. Sekali lagi, alamat ruang Zoom yang sedang berlangsung ini bisa diakses melalui alamat s.id/klit.id. s.id/klite.id. Baik. Kita masuk ke materi surah At-Tariq ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatir raja'. Okay. Was-samaa'i dzaatir raja'. Jadi kita menjumpai bunyi panjang yang bertemu dengan hamzah. Bunyi panjang bertemu dengan hamzah ini itu kondisinya adalah tidak terpisahkan antara bunyi panjang dan hamzah. Ternyata tidak bisa dipisahkan antara as-sama berarti sesuatu, kemudian i adalah berarti sesuatu yang lain. Ternyata tidak bisa. Ternyata semestinya was as-sama'i di sini menjadi satu kesatuan arti. Gitu ya. Yang kalau sebenarnya ditarik ke tri huruf pokoknya atau tri huruf asalnya itu adalah berasal dari sama yasmu atau sama wa yasmuwu. Gitu ya. Kalau kena aturan ilat gitu ya, itu menjadi sama yasmu artinya yang tinggi gitu ya, sama yasmu sumuwan salah satu bentuk kata bendanya termasuk as-sama'u atau as-sama'i artinya adalah yang tinggi atau langit kalau di konteks yang kita mungkin lebih familiar.

Fica. Langit. Nah, bunyi panjang dan hamzah ini tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa ternyata diartikan as-sama berarti sesuatu, kemudian i berarti sesuatu yang lain. Tidak bisa ternyata. Terjadi satu kesatuan. As-sama i artinya langit. Bunyi panjang yang seperti ini dihukumi sebagai mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil. Mad berarti bunyi panjang, kemudian wajib, wajib lebih panjang dari dua harokat, kemudian mutasil artinya tersambung. Artinya memang tidak bisa dipisahkan, tidak terpisahkan antara astama dan ini. Dia masih dalam satu kata. Ya. Satu kata yang utuh. Yang kalau tadi sempat disebutkan artinya adalah langit. Langit itu di dalam bahasa Arab itu as-sama'i. Jadi menyertakan pertemuan bunyi panjang dan hamzah ini. Gitu ya. Tidak terpisahkan. Mutasil istilahnya. Kalau di kalangan para ulama qiraat atau para ulama tajwid itu istilahnya adalah mad mutasil atau mad wajib mutasil. Wajib karena memang dari Kanjeng Nabi sekalipun itu sudah menyatakan atau sudah menetapkan hukum tajwid itu bahwa mesti panjang ini kalau mutasil, berbeda dengan munfasil yang kalau munfasil itu kasusnya adalah bunyi panjang bertemu dengan hamzah, tapi di pertemuan itu bisa dipisahkan. Sudah secara arti. Nah, kalau yang kasusnya munfasil atau terpisah itu bisa dua harokat. Karena para ulama pun ada yang berpendapat dua harokat. Termasuk juga muaranya ya ke Nabi Muhammad SAW. Itu memperbolehkan untuk dua harokat di kasus yang munfasih, yang bisa dipisahkan secara arti. Tapi tidak boleh dua harokat untuk kasus yang bunyi panjang itu dengan bunyi panjang yang bertemu dengan hamzah ternyata tidak terpisahkan, tidak bisa dipisahkan sama sekali secara arti. Nah itu ya, mad wajib mutasil, wajib lebih panjang dari dua harokat. Kemudian was samai alif lam bertemu dengan huruf sin. Di sini hukumnya adalah idgham syamsiyah. Ya, idgham syamsiyah. Idgham artinya alif lam ini tidak dibaca, lam sukunnya tidak dibaca secara jelas, tetapi justru melebur. Itu ini melebur menyatu dengan huruf sin di situ. Itu. Jadi yang dibaca adalah bukan wal sama'i, tapi was sama'i. Gitu ya. Kemudian, oke. Kemudian, oke. Kalau kita sempat bahas juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa alif lam bertemu dengan huruf sin, di sini dihukumi sebagai idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah. Itu hanya berlaku untuk alif lam yang alif lam ta'rif, gitu ya. Bukan alif lam bagian dari kata kerja. Justru alif lam yang bertemu dengan kata benda yang masih belum ada alif lamnya, maka nanti itu apa namanya istilahnya bisa dihukumi sebagai alif lam syamsiyah atau alif lam qomariyah. Atau kalau disebutnya di ilmu bahasa Arab itu namanya alif lam ta'rif. Alif lam yang memakrifatkan kata umum atau mengkhususkan kata umum. Karena kalau tanpa alif lam artinya sesuatu yang tinggi secara umum. Tapi kalau alif lam bertemu dengan samaun atau samain gitu ya. Alif lam bertemu dengan samaun atau samain menjadi as-sama'u atau as-sama'i. Artinya adalah langit yang kita kenal, langit yang bukan langit yang lain, tetapi langitnya yang bumi ini, yang di atas bumi, di atas planet bumi ini.
bukan langit yang ada di planet yang lain. Gitu. Nah, itulah fungsi alif lamnya sebagai mentakrif atau mengkhususkan kata-kata yang umum atau nakiroh. Baik. Selanjutnya di ayat ke 11 juga wassama'i dzatir raja. Di sini nanti ada pertemuan apa pertemuan dua sukun. Yang satunya sukun asli yaitu huruf jim, kemudian bertemu dengan sukun yang ardi atau yang kena karena sebab wakof ya. Gitu di huruf ain. Aslinya dzatir raja'i kan ya. Gitu. Nah, tapi karena wakof maka kasrohnya huruf ain ini berubah menjadi sukun karena sebab wakof tadi itu zatir loja roja ya. Dua-dua sukun ini memang harus diucapkan secara jelas. Huruf jim sukunnya yang punya sifat memantun dan huruf ain yang kena sukun karena sebab wakof ini juga butuh untuk diperjelas huruf ainnya a gitu kan ya. Makhraj tenggorokan yang bagian tengah ya, raja raja gitu kan ya, dzatir raja wassama'i dzatir raja seperti itu. Di ayat 11 kita sudah bahas tajwidnya. Kemudian kita beralih ke ayat 12. Wal ardi dzatis sada. Wal ardi dzatis sada. Oke. Oke, kita coba bahas di kata wal ardi. Wal ardi di sini kita menemukan alif atau berjumpa dengan alif lam bertemu dengan hamzah gitu ya. Alif lam bertemu dengan hamzah. Yang sekali lagi sebenarnya hukum alif lam ini itu hanya berlaku untuk kata benda. Alif lamnya pun yang alif lam ta'rif yang mengkhususkan kata benda umum. Seperti itu ya. Oke. Wal ardi. Alif lam bertemu dengan hamzah. Hukumnya adalah alif lam komariyah. Gitu ya. Artinya lamnya dibaca sangat jelas. Lamnya dibaca el. Gitu kan ya. Tidak melebur atau tidak menyatu dengan huruf tujuannya. Lamnya, lam sukunnya masih dibaca jelas. Wal. Wal a. Wal a. Wal a. Di situ ya. Wal ardi. Oke. Kemudian selanjutnya untuk huruf ro sukun. Huruf ro sukun ini hukumnya jadi tebal ya. Karena apa? Karena sebelum ro sukun di sini ada vokal a yang diwakili oleh fathahnya huruf hamzah. Ya. Wal ar, wal ar, wal ar, lain wal ar, lain. Lain wal ar tipis itu yang lebih tepat adalah yang tebalnya wal ar ar dan pun sifat tikrarnya atau getarnya huruf ro itu hanya secukupnya saja 2-3 kali getaran sudah cukup ya wal ar ya. Kemudian setelah huruf ro sukun itu ternyata adalah huruf dod kasroh. Huruf dod ini punya sifat itbaq atau sifat huruf sifatnya tebal dan ya. Bahkan kalau dibandingkan dengan misalkan huruf-huruf tebal yang lain itu kelompok sod, dod, to, do itu huruf-huruf yang lebih tebal bahkan daripada huruf tebal yang lain misalkan huruf qaf huruf
apalagi ghain, ya, kemudian huruf qaf, gitu kan, ya, huruf qaf, huruf ghain, kemudian huruf gha, gitu kan, ya, gitu. Kelompok sod, dod, to, lo ini, empat huruf ini yang bentuknya mirip tadi, apa, huruf bentuknya mirip gitu ya, itu memang dikenal sebagai huruf yang paling tebal di antara huruf hijai yang lain. Seperti dia. Gitu. Sehingga kasrohnya huruf dod ini itu masih mengandung sifat tebalnya. Dui, dui, dui. Kalau kita latihan huruf dod, misalkan bodi, bu, bab, dan juga kalau kita singgung juga mengenai bagaimana pengucapan huruf dot atau makhrajnya huruf dot. Huruf dot ini punya makhraj yang tersendiri yang bahkan tidak bisa, tidak ada padanannya di bahasa Israel sekalipun, bahasa Ibrani sekalipun, itu tidak ada, tidak ada padanan, tidak ada kecocokan, ya. Huruf dod ini, huruf dod itu makhrajnya adalah lidah itu kita tempelkan sampingnya ke geraham kiri dan samping ini ke geraham kanan, atau kita bisa pilih salah satunya dari samping-samping ini, ya, yaitu wal ardi, wal ardi, bi, bi. Jadi kasusnya huruf dod ini ujung lidah itu mundur, tidak nempel seperti huruf dal, dadi dubade, enggak, justru dadi dubab, itu ujung lidah ini mundur, tidak menyentuh gigi seri sama sekali. Wal ardi, wal ardi dhatis sadr. Jadi ini ya, makhrajnya memang khusus sekali, hanya ada di bahasa Arab, tidak ada di bahasa yang serumpun lainnya, bahasa Ibrani atau bahasa Suryani, tidak ada gitu. Nah, wal ardi, bi, bi, di sini kalau kita coba latih bodi bu bab, dan juga huruf bot ini tidak memantul, bukan kol-kolah, katanya tidak punya sifat kol-kolah sama sekali. Jadi ketika sukun itu justru nempel, ditahan. Ya, bab, bodi bu bab, bodi bu bab, bab, dan ya, bu don don i don na min al mud ni madi don don i bo, dan ya, kalau kita latih huruf bod ini seperti itu. Bodi bu bab, bu don don i don na min al mud ni madi don don i bo. Jadi memang betul-betul kerasa antara dua ujung lidah ini nempel ke geraham atas, ya, dua ujung lidah itu, dua samping, ya, sorry, samping lidah ini itu nempel ke geraham atas, nempel ke geraham atas, gitu ya. Bui. Kalau saya merasakan tidaknya nempel ke, kalau gigi geraham itu kan ada belahan gitu kan, ya. Nah, ada rekahan atau cekungan gitu. Ya, kita jadi nempel, nempelkan dua samping lidah ini, dua sisi lidah ini ke rekahan dari atau cekungan dari gigi geraham atas. Gitu. Baik. Nah, setelah huruf dot di kasroh itu ternyata diikuti dengan huruf dal. Kalau dal itu justru ujung lidah nempel ke gigi seri atas. Dal, dal, dal. Jadi cukup apa ya, ujung lidah itu seakan-akan, seakan-akan mau muncul, gitu ya, muncul keluar. Dal, dal. Zah.
Wal-ardi dzatis sadr. Jadi seperti itu peralihannya antara ke huruf dod ke huruf dzal. Ya. Wal-ardi dzatis sadr. Wal-ardi dzatis sadr. Ya. Kemudian as-sadr huruf dal sukun bertemu dengan huruf ain, itu ainnya pun sukun karena sebab wakaf, maka harus dibaca jelas dua-duanya, huruf dal sukunnya dan huruf ain sukunnya karena wakaf itu. Kemudian di ayat 13, innahu inna nun suku apa nun tasdid. Ingat-ingat lagi, nun tasdid itu hukumnya pasti gunnah. Kita tahan lebih lama. Ya. Dan suara juga masuk hidung tentunya. Ya. Innahu. Hunya panjang. Sebagai mat silah kasirah. Atau bukan mat tabi'i ya. Karena huruf H di sini, hu di sini. Itu bermakna dia. Kata ganti. Kan, ya. Bermakna kata ganti. Orang ketiga kan ya, atau benda ketiga gitu. Kata ganti orang ketiga tunggal kan ya. Kemudian innahu laqawlun fasl. Fasl huruf sad sukun bertemu dengan huruf lam yang kena waqaf, jadi lamnya sukun karena waqaf kan ya. Fasl fasl. Jadi dibaca jelas dua-duanya. Pun apa namanya? Wa ma huwa bil hazl. Wa ma huwa bil hazl. Huruf zai sukun asli bertemu dengan huruf lam yang sukun karena sebab waqaf. Harus dibaca jelas dua-duanya. Ya. Kebetulan memang di surah At-Tariq ini itu setidaknya 4 ayat berturut-turut ini yang terdapat kasus yang dua sukun bertemu. Sukun pertama itu sukun asli, sukun kedua adalah karena sebab waqaf. Dan tiap-tiap huruf yang sukun berturut-turut ini, dua huruf sukun berturut-turut ini memang jadi perhatian kita untuk kita jaga, kita baca dua-duanya. Ya. Baik, sampai di 5 lebih 51, mungkin hukum tajwidnya yang kita coba bahas mungkin segitu, segini dulu. Oke, kita langsung masuk ke bagian dari kan makna atau tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzaatir raja. Was-samaa'i dzaatir raja. Demi langit. Yang langit ini adalah tempat atau yang sohib dari raja. Sohib dari kegiatan atau kejadian naik. Dan ya. Ar-raja. Naik. Ini. Itu. Atau kembali gitu ya, tempatnya kembali. Artinya apa? Dzatir raja' ini itu adalah tempat naiknya, atau istilahnya apa ya, tempat kembalinya rizki dari hamba-hamba Allah. Turja'u rizqul ibadi atau tarji'u rizqal ibadi. Seperti itu. Kembalinya, tempat kembalinya rizqi. Gitu kan ya. Dan juga tempat dicurahkannya hujan itu. Jadi tidak hanya rizqi itu yang kita anggap sebagai uang atau apapun, tapi juga hujan. Seperti itu ya. Tuh. So.
وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ. Nah, adanya siklus dari alam semesta ini itu juga tepatnya di langit, misalnya termasuk dari hujan dan juga juga peredaran ya, peredaran benda langit yang berulang, gitu ya, sehingga kita bisa menghitung, memperoleh perhitungan dari peredaran benda-benda langit itu sebagai bulan, sebagai hari, sebagai tahun, gitu ya. Di situ itu juga termasuk dari makna dari Zadir Rajah di sini. Oke, dan juga selanjutnya Allah juga bersumpah setelah wassama idzatir raja' ini itu wal ardi dzatis sada' wal ardi dzatis sada' dan juga demi bumi yang memiliki rekahan belahan atau tempatnya tumbuh tumbuh-tumbuhan itu ya yang kita kenal sebagai tanaman itu. Yang juga bisa bermakna bahwa wal ardi dzatis sada' ini juga bermakna bagaimana nanti bumi juga tempatnya orang-orang atau kita juga dari golongan jin dan manusia, kita tempat kita nanti berbangkit pada hari kebangkitan itu, yang pasti nanti kita menjumpai kematian dan juga kita pasti akan ditanam atau dikubur gitu ya selama sekian masa. Kemudian pada saatnya hari kiamat itu kita akan dibangkitkan lagi dan tempatnya ya di bumi itu al-ard gitu. Zatis sadar. Tempat di mana bumi itu terdapat belahan atau rekahan atau retakan yang itu dimakmurkan atau diisi oleh tanaman, pohon, dan juga sungai-sungai. Kemudian, dengan sumpah Allah terhadap langit dan bumi tadi, innahu laqaulun fasl. Allah menyatakan bahwa qaul Al-Quran itu atau risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan juga para nabi yang berisikan tauhid itu adalah qaul yang fasl, qaul yang membedakan, yafsilu bainal haqqi wal batil, qaul yang tujuannya memang untuk memisahkan antara yang hak dan yang batil itu. Kemudian wa ma huwa bil hazl, dan bukanlah Al-Qur'an itu bil hazl. Bukan Al-Quran itu untuk bermain-main la'ab atau sesuatu, atau malah menjadi hal yang batil. Gitu ya. Wama huwa bil hazl. Justru Al-Quran itu tidak berisi sesuatu yang sia-sia. Gitu. Senada dengan Ali Imran 190. 190 itu kan itu ada ayat apa namanya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang wahai Tuhan, gitu ya, tidaklah engkau ciptakan segala macam sesuatu di alam ini, termasuk Al-Quran itu, sebagai sesuatu yang batil, sesuatu yang sia-sia. Gitu. Nah, termasuk juga dari para ulama yang lain, Imam Al-Qurtubi, menyatakan bahwa al-hazl itu adalah lawan dari al-jaddu atau al-jiddu. Lawan dari kesungguhan. Lawan dari keseriusan atau kesungguhan. Artinya bahwa Al-Quran atau sesuatu syariat ini atau kehidupan ini memang sejatinya bukan sesuatu untuk kita bergurau-gurau atau bermain-main atau istilahnya kita tidak serius atau tidak apa istilahnya tidak ingat dengan hari kemudian atau hari akhir atau yaumul barzakh itu atau alam barzakh itu. Memang kalau di dunia hiburan kita itu memang
ada sesuatu yang kita bisa bermain-main di situ. Tapi ingatlah bahwa apa-apa yang kita nisbatkan dari sesuatu yang bergurau itu jangan sampai melalaikan kita dengan hari akhir atau kehidupan setelah kematian. Mudah-mudahan kita semua diberikan atau diberi tuntunan oleh Allah SWT, ditunjukkan oleh Allah SWT untuk mengarungi hidup ini dengan sepenuh jiwa kita, sepenuh akal kita, dan juga sepenuh raga kita untuk bertanggung jawab lah terhadap apa-apa dengan yang kita perbuat. Demikian untuk pertemuan atau sesi salam fajar edisi tahsin kali ini. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa juga untuk mengikuti salam fajar edisi Rabu oleh Ustaz Samsu Basharuddin dan juga tim ekonomi dan syariah Islam dari YPM Salman ITB. Saya mendekhiri dari YPM Salman ITB dan juga Pak Endra Gunadi sebagai kerabat kerja yang bertugas untuk diri hadapan untuk diri dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada kurang dan kami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight Morning Review. Menemani Anda semua pagi hari ini, saya Kujang Suryalaga hadir sampai jam 9 nanti ya. Oke, semangat kita pagi hari ini sahabat Kelight, dan mudah-mudahan hari ini menjadi salah satu hari terbaik yang pernah kita miliki.

Asik, lagu yang barusan datang dari Marion Zola. Lagu bagus yang hadir ya sahabat Galait. Judulnya Aduh. Sahabat Galait, kesuksesan ternyata dibangun melalui kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan secara konsisten. Nah, kita dapat membuat daftar pekerjaan atau aktivitas di malam sebelumnya, kemudian fokus pada tugas utama saat energi kita memuncak. Luangkan waktu untuk bergerak dan belajar, serta akhiri dengan evaluasi diri agar besok kita bisa melakukannya lebih baik lagi.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Kita masih sama-sama dalam Morning Review. Sahabat Kelight, sudah tahu belum? Di Jalan Naripa nomor 7 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. BPRGM bisa di BPRGM ya sahabat Kelight bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS.

Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, bunganya juga ringan. Nah, untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil, motor, agunan sertifikat rumah, bahkan jika mau berangkat haji, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget ya, sahabat Kelight. Ada BPR seperti BPRGM. Nah, jika Anda semua butuh kredit, jangan nunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Aripan nomor 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464, kemudian 0821-2085-8761. Sekali lagi, sahabat Kelight, 022-4222-464 atau 0821-2085-8761.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Weekend Light 107,1 FM, Wanita dari Rio Febrian. Sahabat Kelight, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM mengatakan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi termasuk Pertamax berpeluang mengalami penurunan apabila harga minyak mentah dunia turun. Dwi Anggia, juru bicara Kementerian ESDM, mengatakan penetapan harga BBM non-subsidi mengikuti perkembangan harga pasar dan harga keekonomian hingga pergerakan harga minyak global akan berpengaruh terhadap harga jual di dalam negeri. Ia juga menjelaskan prinsip yang sama berlaku ketika harga minyak dunia mengalami kenaikan. Dalam kondisi ini, penyesuaian dengan harga keekonomian harus dilakukan. Nah, pemerintah telah berupaya menahan kenaikan harga BBM non-subsidi demi menjaga daya beli masyarakat. Seusai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah bersama Badan Usaha Milik Negara BUMN maupun swasta sempat berdiskusi untuk mempertahankan harga BBM non-subsidi di tengah gejolak pasar energi global.